membantu kita menjadi pengambil keputusan yang lebih efektif dan meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi karena pemikiran cepat yang kurang teliti. Dengan memahami perbedaan antara pikiran cepat dan lambat, serta bagaimana keduanya berinteraksi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, thinking fast and slow membantu membuka mata kita terhadap cara otak manusia bekerja dan memberikan wawasan yang berharga untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan kita.

0: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di RR Digital nih. Personalisasi banget.
1: Lah iyalah bro, aplikasi RR Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
0: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
1: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
0: Oke deh.
1: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan

0: Kemerdekaan ini bukan sekadar hadiah. Kemerdekaan adalah tetes keringat para pahlawan yang menuntut kita untuk terus berbenah. Di usia ke-81 ini, mari kita tanya diri kita kembali. Apa arti merdeka bagi kita hari ini? Merdeka bukan berarti berhenti berjuang. Merdeka adalah saat kita saling bergandengan tangan, menjaga kebersihan lingkungan, merawat toleransi di tengah perbedaan, dan bekerja jujur demi masa depan anak cucu kita. Mari wujudkan Indonesia yang lebih kuat dari desa hingga kota. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mulai hari ini. Saya merdeka untuk Indonesia maju, menuju Indonesia emas.
1: Sembilan 4,5 FM. Spada. Selamat pagi teman produk.

bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

Mau apakah apa ya interest in reading itu benar-benar masih diminati juga gitu? Ketertarikan membaca ini kayaknya penting ya untuk kita lebih berliterasi lagi, teman Produa. Nah, satu info untuk kamu, Gen Z, ajak masyarakat hidupkan budaya membaca. Sirsi Madrasah Aliyah Negeri 10 Jakarta, Natasha Sinta mendukung rencana pemerintah untuk menggalakkan kembali budaya membaca di kalangan pelajar. Ia mengaku menghabiskan 2 jam untuk membaca buku dalam 1 hari, bahkan intensitas meningkat jelang tes kemampuan akademik. Natasha mengatakan jarang mengunjungi perpustakaan dan memilih untuk membaca buku di rumah. Bagi Natasha, membaca buku sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan. Ia juga menyoroti ketergantungan siswa terhadap artificial intelligence ketimbang meningkatkan literasi membaca. Diakui AI memberikan kemudahan dalam mencari berbagai informasi, namun buat siswa akan malas untuk membaca buku. Natasha juga memiliki kebiasaan lainnya dalam belajar, yakni menulis kembali ke buku atau merangkum materi. Menurutnya, kebiasaan tersebut akan memudahkan untuk mengingat kembali materi pelajaran yang telah diberikan oleh guru. Ia pun membagi tips bagi Gen Z atau anak muda lainnya untuk meningkatkan keinginan baca buku. Menurutnya, kebiasaan membaca diawali dengan membaca buku yang paling disukai. Menteri Prasetyo mengatakan buku adalah sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Ia juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Nah, kalau kamu bisa sudah mencintai yang namanya membaca, pasti kamu bisa ya. Bersama juga kita bisa, seperti lagu berikut ini, Go Rich with Bersama Kita Bisa.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan kita.
1: 94,5 FM.

0: Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia.
1: Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arahnya. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah.
0: Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya hidup.
1: Mimpi itu awal dari cita-cita.
0: Mimpi terus sampai Tuhan

0: Lihat dia tuh kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia.
1: Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arahnya. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah.
0: Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya hidup.
1: Mimpi itu awal dari cita-cita.
0: Mimpi terus.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: хит-лист.
1: Waktunya Prada Hitlist.
2: Ya teman perdua, kita di Prada Hitlist lagu-lagu tanah air, teman di kamu, teman perdua. Ya, di pagi ini ada Daegu Vinda di Kara, kemudian Arsi Budianto, Aruma, Dita Wicaksono, Eklat Story, ada juga Fanny Rahmansyah, Feby Putri, Gio Rox, Judika, Keljo, Malik and Essential, Naswa Sahiri, Putri Ariani, kemudian Rio Febrian, Rizky Febian, dan juga Tiara Andini. Bakal temani kamu di Prada Hitlist lagu-lagu Indonesia.
0: Waktunya Prada Hitlist.

0: Bunda, ayah berangkat kerja dulu ya.
1: Ya, tunggu dulu. Jaketnya belum dipakai. Sarung tangan sama maskernya. Yang paling penting itu loh, helmnya sayangku.
0: Aduh Bun, tempat kerja ayah kan cuma dekat. Jadi gak usahlah menggunakan semua itu. Malah suruh pakai masker segala lagi.
1: Yah, udara di luar sana tuh kurang bagus. Debu di mana-mana. Juga banyak asap karena kebakaran hutan. Terus panas lagi. Jangan sampai ayah itu terkena ispa baru nyesel loh. Aku pakaiin ya sayang.
0: Oke Bunda. Ya udah, makasih ya.
1: Pastikan semuanya baik-baik saja. Jaga kesehatan tubuh agar tetap fit. Rawat kendaraan Anda. Gunakan helm, jaket, sarung tangan, dan masker pada saat berkendara.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai.

Oke, teman terbaik dimanapun berada, terima kasih masih dengan Pro 2 Hari Ritual tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur. Selamat siang, apa kabar di siang hari ini? Jam makan siang jangan lewatkan. Semoga suasana makan siang selalu menyenangkan buat kamu, apalagi di hari pertama jam kerja ya.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah
3: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual.

teman Pro 2 pasti bingung ini bahasa apa ya. Ini salah satu lagu daerah dari Palu, dinyanyikan oleh Rival Himran. Nah, lagu ini direkomendasikan oleh Kemenkraf untuk Kementerian Pariwisata ya, untuk kita putarkan di Pro 2 di seluruh Indonesia, dan sudah diputarkan juga ya di Pro 2 RR Ritual. Nah, teman Pro 2 dimanapun berada, ini untuk menghidupkan kreativitas anak muda di daerah-daerah ya. Dan bicara tentang anak muda, ada hal menarik. Generasi Z ajak masyarakat untuk hidupkan budaya membaca. Nah, siswi Madrasah Aliyah Negeri 10 Jakarta, Natasha Sinta, mendukung rencana pemerintah untuk menggalakkan kembali budaya membaca di kalangan pelajar. Ia mengaku menghabiskan 2 jam untuk membaca buku dalam satu hari, bahkan intensitas meningkat jelang tes kemampuan akademik. Ia mendukung. Natasha mengatakan jarang mengunjungi perpustakaan dan memilih untuk membaca buku di rumah. Bagi Natasha, membaca buku sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan. Nah, teman Pro 2, kita di sini ada 2 perpustakaan daerah ya. Ada di Kota Tual, dekat Lapangan Marin, dan ada lagi di sini depan Rumah Sakit Langgur. Tapi kelihatannya sepi-sepi ya. Tapi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kamu memegang handphone dan rajin membaca buku digital, minimal seperti itu ya. Oke, semangat selalu, tingkatkan budaya membaca.

0: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu ngebunuh.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan.

0: banget sih, Tri. Aku pengen makan itu, dan itu.
1: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
2: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
0: Mumpung masih muda.
1: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
1: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya aku cuma tergoda sama
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik kamu.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan

para pahlawan mempertaruhkan nyawa dan darah untuk satu kata, Indonesia Merdeka. Mereka tidak bertanya, apa suku kita? Mereka tidak peduli, apa agama kita? Kini, tugas kita bukan lagi memegang bambu runcing. Mengisi kemerdekaan berarti merawat persatuan, saling menolong dan menjaga kedamaian di bumi pertiwi. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Kibarkan merah putih di hatimu. Nyalakan terus semangat gotong royong. Mari wujudkan Indonesia yang lebih kuat dari desa hingga kota. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mulai hari ini. Saya merdeka untuk Indonesia maju, menuju Indonesia emas.

Oke, semangat menuju kemerdekaan. Peringatan ya, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pokoknya Kota Tua, Maluku Tenggara sudah dipenuhi dengan umbul-umbul berwarna merah putih. Tadi pagi ada kegiatan jalan sehat ya, dari Pasar Langgur kalau tidak salah sampai ke Taman ya, Landmark. Di sana ya ramai sekali, dipenuhi oleh para pegawai yang memang melakukan jalan sehat bersama dari semua instansi ya di Kabupaten Maluku Tenggara. Oke, tetap semangat, terpatri semangat 45 kemerdekaan Republik Indonesia untuk tahun ini ke-81.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah
3: 94,5 FM.
4: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang.

Perdagangan, Budi Santoso menegaskan perlindungan merek dan kekayaan intelektual menjadi kunci memperkuat daya saing ekspor Indonesia. Menurutnya, produk berkualitas tetap berisiko kehilangan nilai ekonomi jika identitas hukumnya tidak terlindungi. Budi mengatakan pelaku usaha perlu menjadi pelindung kekayaan intelektual sebagai bagian dari strategis bisnis. Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan kepercayaan pasar

Menurut Budi, kekayaan intelektual tidak hanya berfungsi sebagai pelindung hukum, manfaatnya juga dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah, dan mendorong pertumbuhan ekspor nasional. Teman Pro 2, Kemendak, kata Budi, terus memperkuat hilirisasi dan komersialisasi kekayaan intelektual. Upaya itu dilakukan melalui promosi dagang, fasilitasi ekspor, penjejakan bisnis, hingga penguatan merek produk Indonesia. Dia menegaskan produk Indonesia harus memiliki perlindungan hukum agar mampu bersaing di pasar internasional. Perlindungan tersebut mencakup merek, paten, maupun bentuk kekayaan intelektual. Jadi kalau kamu punya hasil karya, jangan lupa kamu daftar hak intelektual kamu ya teman produa, sebelum disabotasi orang lain. Karena kalau sudah didaftarin duluan oleh orang lain, maka itu jadi hak mereka ya. Kalau kamu mau mengambilnya ya, kalau tidak salah harus melalui proses hukum yang alot juga ya teman produa. Tetap semangat, terutama untuk yang lagi bergerak di bidang bisnis, UMKM spesialnya ya teman.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya?

0: Tuh, minjam 100, Pang.
1: Minjam nang samalam haji kamu ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener dan kamu ini lah.
0: Uma, bukannya Pang lawan kawan satu mat aja nah. Kada sawat sejam aku bulikakan.
1: Kada kayak itu Pang nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nih lah. Namun aku meinjami ikam nih lah, sama ayahku menjerumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi Pang kawan, pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Atagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadu segin macam-macam tuh gawin nang bujur haja nang pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

2026 mendatang. Persita memainkan laga pertama di Yogyakarta melawan PSIM pada 5 September di Stadion Sultan Agung, Bantul. Baru di pekan kedua, pendekar Cisadane akan menjamu Java United FC. Sebelumnya Malut United FC pada 13 September 2026 di kandang sendiri.

0: satu. Minjam satu, Spang.
1: Minjam-minjam. Nang samalam haji, ikam ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener, dan ikam ini lah.
0: Uma, pokoknya Pang lawan kawan. Satu mata aja nah. Kada sawat sejam, aku buli kakan.
1: Kada kayak itu, Pang, nangai. Gak senapa, garang bagasakan benar tuh nah.
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayah aku menjelur masakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi Pang kawan, pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keram putihnya ikam tuh dangai. Atagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

Inggris tersebut disebut dapat menerima kepindahan Rodri apabila Barca mampu mendekati nilai transfer sekitar 70 juta euro.

juta euro atau sekitar 924,43 miliar. Nilai tersebut masih dapat bertambah besar 10 juta euro sekitar 205,43 miliar melalui sejumlah kuasal variabel.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

81 tahun sudah, sang saka merah putih berkibar mega di bumi pertiwi. Dari Sabang sampai Merauke, keringat dan tekad para pahlawan menyatukan kita dalam mimpi yang sama. Hari ini, kita kobarkan asa bersama melangkah nyata, mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur untuk masa depan bangsa yang tangguh dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Terus berkarya, bersatu, dan bangkitkan semangat demi negeri tercinta.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Tuh, minjam 100, Pang.
1: Minjam-minjam, nang samalam aja ikam ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan ikam ini lah.
0: Uma, bukannya Pang lawan kawan, satu mata aja nah. Kada sawat sejam, aku bulikakan.
1: Kada kayak itu, Pang, nangai. Gak senapa, karang bagasakan benar tuh nah.
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam ini lah. Namun aku meinjami ikam ini lah, sama ayahku menjeru masakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi Pang kawan, pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam, buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Atagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin lo macam-macam tuh, gawin nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan.

0: Jal-jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Pintu teater satu.
1: Kekasihku Ayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus tahu.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
7: Nggak tahu Lala, bingung mau kuliah di sana atau di sini ya.
6: Kalau OSIS macam mana?
7: Aku
6: mau nikah aja lah.
7: Nikah. Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan? Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sih bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
6: Iya, sis. Ingat gak? Kita tuh pernah

0: Iya, teman Produa dimanapun berada, terima kasih masih dengan Produa RRI Tua di 94,5 FM. Juga menemani kamu melalui aplikasi RRI Digital. Teman Produa, kalau sekarang kita main jepret terus, kita mendapatkan pemandangan alami, mendapatkan wajah kita yang persis sama ya teman Produa, mungkin hanya dalam ukuran yang berbeda. Ya teman Produa, kalau dulu sebelum ada kamera pastinya orang mengandalkan lukisan. Dan lukisan-lukisan ikonik di dunia masih menarik perhatian publik hingga kini. Meski sebagian telah berusia lebih dari seabad. Ketenarannya muncul dari gabungan teknik melukis, nilai sejarah, serta cerita menarik di balik pembuatannya. Lukisan merupakan salah satu karya seni rupa yang dibuat pada media seperti kanvas, kertas, maupun dinding. Seiring dengan pergantian zaman, beberapa lukisan berhasil melampaui batas waktu dan terkenal sebagai lukisan legendaris dunia. Nah, setiap karya seni memiliki keistimewaan tersendiri yang membuatnya dikenang sepanjang masa. Berikut beberapa lukisan yang sukses mencatatkan namanya dalam sejarah kesenian dunia, dilansir dari Artisto seperti diterbitkan oleh rri.co.id teman Produa. Nah, apa saja lukisan-lukisan yang sudah menjadi ikonik di dunia dan tak pernah lengkang oleh waktu, saya akan bagikan buat kamu di santai siang ini ya teman Produa. Salam kompak selalu, Sarah Fajira dengan I Miss You buat kamu yang lagi merindukan seseorang.
1: 94,5 FM Produa RRI Tual, teman terbaik kamu.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih

dari kapten Argentina. Ayah Lionel Messi, Sors Messi, meninggal dunia pada Jumat malam pada waktu setempat di usia 68 tahun. Sors menghembuskan nafas terakhir di sebuah klinik medis di Rosario, Argentina setelah menjalani perawatan akibat penyakit yang dideritanya. Kabar tersebut dikonfirmasi keluarga Sors kepada media internasional Reuters dalam beberapa bulan terakhir. Sors diketahui menjalani perawatan dengan bergantian berada di fasilitas medis dan kediamannya di Rosario. Melansir Al Jazeera, Sors mengalami masa-masa terakhirnya bersama sang istri Celia serta anak-anaknya, Rodrigo, Matias, dan Maria Sol. Lionel Messi juga sempat meluangkan waktu bersama ayahnya setelah Piala Dunia sebelum kembali memperkuat Inter Miami. Nah, sepanjang karir Lionel Messi, Sors menjadi salah satu sosok yang paling dekat dengan perjalanan sang pemain yang mendampingi Messi sejak masa awal karirnya dan di Barcelona dan sempat menjalankan peran sebagai perwakilan sang putra selama beberapa tahun. Jadi itu ya, ternyata mereka mirip sekali ya teman berdua, mulai dari bentuk hidung, mulut, sampai ke mata, habis rambut juga. Iya, kalau tradisi orang Maluku, anak laki jangan benar-benar mirip sama ayah ya, seperti itu. Biasanya pas pulang kerja, keringat-keringat langsung peluk cium anak yang mirip biar katanya lama-lama gak mirip lagi, begitu ya teman berdua.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu
4: Pro 2 FM. Tidak membaca.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mengusung tema resmi Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini merefleksikan ikhtiar kolektif bangsa untuk memperkuat kemandirian, mewujudkan keadilan sosial yang nyata, serta pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna tema HUT RI ke-81, kedaulatan menunjukkan tekad bangsa Indonesia untuk mandiri, berdaulat secara politik dan ekonomi, serta bebas dari intervensi asing. Keadilan menekankan pentingnya pembagian hak dan keadilan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah. Kemakmuran menjadi tujuan akhir pembangunan nasional agar kesejahteraan dapat dirasakan secara nyata oleh setiap warga negara. Filosofi logo HUT RI ke-81, bentuk angka 81 digambarkan melalui garis-garis yang saling terhubung erat, yang menyimbolkan semangat persatuan yang kuat dan kesinambungan perjuangan bangsa. Motif tradisional Nusantara, elemen visual dalam logo terinspirasi dari kekayaan ragam budaya Indonesia, menandakan bahwa keberagaman adalah pilar utama kekuatan nasional. Semangat kolektif menggambarkan sinergi kerjasama dan gerak langkah yang selaras dari seluruh elemen masyarakat untuk membawa Indonesia maju.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Teman-teman Pro 2 dimanapun berada, apapun yang kita lakukan di masa mendatang, tentunya kita punya target dan ya bahasa trennya ekspektasi ya. Nah, kita boleh-boleh saja berekspektasi dan malah itu sangat penting untuk memotivasi kita. Tapi kalau suatu waktu tidak sesuai yang kita bayangkan, maka kita juga harus legowo ya. Tetap semangat, selamat bersantai teman Pro 2. Ada informasi menarik dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan pemangkasan sejumlah lapisan dan anak perusahaan di lingkungan Pertamina, PLN, serta BUMN lainnya. Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan produktivitas perusahaan negara. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan arahan tersebut disampaikan Presiden dan menerima Direktur Utama PT Pertamina Persero Simon A. Mantiri. Simon menemui Presiden Prabowo di kediaman Presiden di Hambalang, Jawa Barat pada 9 Agustus 2026. Nah, Teddy mengatakan pemangkasan struktur tersebut ditunjukkan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan di lingkungan BUMN. Kebijakan itu untuk diharapkan meningkatkan produktivitas serta menjaga efisiensi perusahaan. Nah, dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer yang juga anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN dan BUMN lainnya. Ucap Teddy melalui akun Instagram resminya Sekretariat Kabinet pada Minggu 9 Agustus 2020.

0: Siapa dia?
1: Masa aku?
0: Cah, kamu tahu dari awal aku udah kasih semuanya buat kamu. Aku udah korbanin semuanya. Kamu main-main sama aku. Kalau kamu gak mau jawab, biar aku selesain sama dia. Keluar! Keluar!
1: Apaan sih?

Teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik kamu.

suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

kasih teman Pro 2 masih di 94,5 FM Pro 2 Ritual. Teman Pro 2 tadi ya, saya sempat janjikan buat kamu tentang lukisan-lukisan ikonik yang tak lekang oleh waktu. Ada beberapa yang bisa dibagikan buat kamu di siang hari, sore hari ini ya. Misalnya Mona Lisa adalah karya Leonardo da Vinci paling terkenal yang dibuat dari tahun 1503 dan berlanjut pada 1506. Karya ini memperlihatkan seorang perempuan tengah duduk dan menyilangkan tangannya sembari tersenyum tipis. Lukisan ini terkenal karena senyum misterius sang model dan penggunaan teknik fumato yang membuat gradasi warnanya nampak halus. Karya tersebut kini dipamerkan di Museum Louvre Paris. Kemudian ada juga lukisan karya Vincent van Gogh yang merupakan salah satu mahakarya terbaik di dunia yang dibuat pada tahun 1889. Lukisan cat minyak ini menggambarkan yang menggambarkan langit malam dengan pusaran bintang yang menjadi ciri khas gaya Van Gogh. Nah, lukisan tersebut dibuat saat Van Gogh menjalani perawatan di rumah sakit jiwa Saint Paul de Mausole. Ia terinspirasi dari pemandangan di sekitarnya yang dipadukan dengan imajinasi. Lalu ada juga lukisan Girl with a Pure Earring. Ini dibuat pada 1665 oleh seniman Belanda bernama Johannes Vermeer. Lukisan ini menampilkan seorang perempuan yang memakai turban berwarna emas dan biru dan anting mutiara berukuran besar. Karya ini termasuk jenis Troni, yaitu lukisan yang menampilkan karakter atau ekspresi wajah, bukan potret tokoh tertentu. Lukisan tersebut kini menjadi koleksi museum Maurits Swiss di Den Haag, Belanda. Nah, hingga kini lukisan-lukisan tersebut tetap menjadi ikon seni dunia, menarik perhatian jutaan pengunjung museum setiap tahun.

Sang Saka Merah Putih berkibar. Kemerdekaan ini bukan sekadar hadiah, melainkan amanah untuk terus melangkah. Di usia yang ke-81 ini, mari wujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur melalui aksi nyata di lingkungan kita. Mulai dari hal sederhana, saling menghargai perbedaan, menjaga fasilitas umum, hingga berkarya jujur demi sesama. Mari kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Saya merdeka untuk Indonesia maju menuju Indonesia emas.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Bilan 4,5 FM. Produa.

0: Apa?
1: Luar biasa.
0: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
1: Itu ada pahlawan.
0: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
1: Ajak foto tuh anak itu.
0: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
1: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
0: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
1: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
0: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
1: Lo sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan
1: teman terbaik kamu.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

kamu dan kenangan dari Hai Bibi, dari Maudy Ayunda. Ini salah satu soundtrack film Habibi and Ainun ya, teman perdua, dikomposernya oleh Melly Guslow pada tahun 2019. Yang pasti lagu ini akan selalu membangkitkan kenangan kamu. Kalau bisa ingatnya yang indah-indah ya, teman perdua. Oke, perdua, ada ritual masih terus temani kamu, teman perdua. Nanti pukul 17 waktu Indonesia Timur tepat ya, kita akan bersama di Sore Ceria with you. Di studio nanti kita dengan kakak Princess Bella Hanubun dan juga ada kakak Maria Gemawer Bitu. Mereka akan berbagi pengalaman dan berbagai prestasi yang sudah mereka torehselama bersekolah. Dan sementara mereka lagi praktek di RR Ritual ya, teman produa.

0: apa, Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
0: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
0: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya. Yaudah, besok aku kembaliin.
0: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
0: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana? Koneksi.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI.

0: rakyat teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih masih dengan Pro 2 RRI Tual di 94,5 FM juga melalui aplikasi RRI Digital. Terima kasih sekali lagi masih mendengarkan. Kita sudah tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Timur atau jam 5 sore teman Pro 2 dimana saja berada, terutama untuk yang mendengarkan dari RRI Ternate, Ambon, Bula, Somlaki dan RRI Tual ya. Di kesempatan sore hari ini kita akan segera bersama di Sore Ceria Berjaringan. Selamat sore, selamat mengikuti.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3.
1: Oke, sore ceria with you menemani kamu teman Pro 2 di kesempatan sore ini bersama saya Atta dan teman Pro 2 dimanapun berada, terutama buat kamu yang mendengarkan Pro 2 ritual, Pro 2 RRI Ternate, Pro 2 RRI Ambon, kemudian RRI Bula, Somlaki. Selamat sore, apa kabar di kesempatan sore hari ini? Kita kembali bersama di Sore Ceria Berjaringan untuk edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026 bertepatan dengan menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan di studio Pro 2 hari ini kita sudah punya dua teman Pro 2 yang cantik-cantik. Hai.
2: Halo.
1: Iya, teman Pro 2 ini teman kita dari SMK
2: Negeri 2 Marla,
1: Maluku Tenggara, ya. Oke. Okay. Jadi kita akan ngobrol tentang prestasi mereka, kegiatan-kegiatan mereka selama bersekolah, dan tepat pada saat ini mereka juga sedang mengikuti praktek, ya.
2: Iya, magang.
1: Magang, ya. Oh, ya. Di sekolahnya disebut magang.
2: Iya.
1: Oh ya, sebelum itu kita mau tahu dulu nih, kan ini kita lagi menyongsong 17 Agustus kan. Ya. Kegiatan apa di sekolah kalian?
3: Kalau sekarang sih kita lagi mau ikut gerak jalan.
1: Gerak jalan.
3: Yeah.
1: Gerak jalan yang dilakukan oleh Maluku Tenggara, pemerintah, yeah, Maluku Tenggara. Oh, jadi ada keterlibatan juga dari tingkat sekolah, ya.
2: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Oh iya, teman Pro 2 di Maluku Tenggara saat ini untuk menjelang 17 Agustus selain lomba seperti bola voli, ada futsal juga, ada perlombaan-perlombaan lainnya juga, dan ada yang sementara disiapkan adalah gerak jalan indah, ya.
2: Iya, iya.
1: Untuk tingkat pelajar, mahasiswa, umum, dan mereka ini akan ikuti dari tingkat pelajar SMA, ya, SMA, iya, SMK. Oke, teman Pro 2, kita perkenalan dulu nih. Di sore ini kita dengan Kakak Princess Bella Hanubun. Hai Kakak Princess.
2: Halo.
1: Kakak Princess, keseharian di rumah biasanya apa?
2: Kalau saya sih bangun tidur menyimpan, terus habis menyimpan duduk main HP sedikit, terus lihat perlengkapan sekolah besok. Kan saya lagi magang, jadi lihat kalau besok itu membantu, bilang kakak par bantu apa, kerja apa.
1: Oh,
2: gitu.
1: Jadi sebelum pulang sudah tanya-tanya, yeah, ya di kakak-kakak pembimbing di sini, ya. Yeah. Kakak besok saya tugasnya apa?
2: Yeah.
1: Sama juga dengan Maria.
3: Iya. Tapi kan pulang kan bisa capek gitu. Oh. Ya, jadi langsung makan terus tidur dari sini. Gitu-gitu, terus kalau ada apa ya bantu-bantu di rumah juga.
1: Iya. Kak Maria ini nama lengkapnya Maria Gema Werbitu.
3: Iya.
1: Kalau dari marganya Tanimbar, ya?
3: Ya bukan.
1: Bukan, ya?
3: Iya, dari Moon Ohir.
1: Oke, okay, besar. Iya. Mas orang kayak sentuh marga kayak lucu, ya.
3: Iya.
1: Oke, okay, say hello dulu untuk teman Pro 2, Kak, iya, Maria.
2: Halo.
3: Teman Pro 2.
1: Kak Maria, kalau pagi-pagi bangun sekolah, bangun tidur itu apa aktivitasnya?
3: Oh, kalau bangun tidur, ya. Tapi sekarang kan kita kan lagi magang. Jadi pas bangun pagi
1: yang tuh, up to date, ya.
2: Iya, harus tepat waktu.
3: Jadi kalau di rumah tuh bangun terus, ya kalau sekarang kan bangun langsung ya kayak langsung ke kantor gitu, jadi kayak
1: orang kantoran. Ya, informasi ya untuk teman Pro 2, kakak berdua ini sedang magang di RR Ritual, jurusannya apa?
2: TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan.
1: Jaringan. Oke, jadi mereka sekarang magangnya langsung di bagian teknik, ya.
2: Yeah.
1: Oke. Tapi kita mengundang mereka mengisi Sore Ceria with You sore ini bukan tanpa alasan, karena mereka selain praktek sekarang mereka bukan siswa yang tidak melakukan apa-apa, ya.
2: Yeah.
1: Di sekolah mereka aktif. Hadir, terus mereka juga terlibat dalam kegiatan OSIS,
2: organisasi OSIS,
1: kemudian ada juga di
2: Pramuka dan PBB atau Baris Berbaris,
1: terus apalagi? Paskibra ikut juga ya, ini 17-an nih.
2: Iya, PBB, iya Paskibra.
1: Paskibra, oh iya berkaitan PBB, benar sekali. Kok saya rada-rada blank ya.
2: Iya.
1: Oke teman berdua, kita akan menggali lebih banyak bagaimana aktivitas mereka di sekolah dari kalau sekarang dibilangnya kelas, kalau kelas 1 sekarang bilangnya apa?
2: Kelas 11
1: ya. Jadi kalau masuk SMA kelas 1 itu kelas
2: 10. Ada aku ngobleng juga.
1: Kelas 10. Kalau sekarang sudah kelas 12. Makanya udah magang ya.
2: Iya.
1: Udah siap-siap nanti kalau tamat sudah siap cari kerja dulu atau kuliah dulu atau kuliah sambil kerja ya. Yang pasti mereka siap lah karena sudah praktek sekarang di RR Ritual untuk masalah jaringan komputer. Iya. Oke teman berdua, kita akan tanya-tanya lebih banyak apa saja aktivitas mereka di sekolah, apa saja prestasi yang mereka gapai. Kita break dulu dengan satu lagu berikut. Semangat buat mereka, buat aku dan kamu.

0: Manapun berada, kita masih di Sore Ceria with you dari Pro 2 Ritual. Kita mendengarkan melalui RRI Ternate, Ambon, Bula, dan juga Som Laki. Iya, Kak Maria dan Kak Gema. Panggilannya Maria atau Gema?
1: Gema.
0: Iya, Gema dan Kak Princess ya.
2: Iya. Biasa dipanggil juga Bella atau Abel.
0: Iya, Abel. Kayaknya lebih keren Abel.
2: Iya,
0: Abel. Berarti kita menyapa di Sore Ceria with you sore ini Kak Abel,
2: Abel
0: sama
2: aja.
0: Kak Abel sama Kak Gema ya, biar lebih enak. Oke, Kak Abel sama Kak Gema, tentunya sebelum sampai di tahap sekarang praktek, awal masuk ada pengalaman tersendiri ya, masuk SMK Negeri 2 Maluku Tenggara. Kejeruan soalnya.
2: Iya.
0: Pengalaman pertama kita mulai dari Kak Maria.
1: Waktu masuk di SMK 2 tuh masih ragu sih. Jadi aduh, ini sebenarnya masuk di mana gitu-gitu.
0: Oh, masih ragu. Memangnya awal-awal pertama dengar informasi tentang SMK Negeri 2 itu dari mana?
1: Dari mama.
0: Dari mama.
1: Kan pernah sekolah di situ.
0: Oh ya, jadi lebih kayak mama mengarahkan untuk ke situ.
1: Iya.
0: Makanya masih bingung jurusannya apa.
1: Iya.
0: Terus?
1: Iya, terus sampai situ, "Ih, mama, ini apa SMK 2 tuh letaknya di mana?" gitu.
0: Oh, dan letaknya saja masih bingung.
1: Iya, karena saya tahu bagian sini kan, kayak bagian dari sini turun gitu. Lah, terus
0: padahal satu jalur sama RR Ritual ya kalau
2: gitu. Iya.
0: Terus
1: nah, terus masuknya tuh, aduh ini terus ambil jurusan apa, masih bingung lagi di jurusan. Terus kata mama, udah ambil ini aja apa, jaringan. Tapi kan apa, akunya saya kan suka apa berjualan gitu.
0: Iya.
1: Kenapa nggak ambil BDP aja gitu?
0: Oh, jadi Kakak Gema ini hobinya dagang.
1: Iya.
0: Jualan, jadi maunya bisnis ya.
2: Bisnis lah.
0: Bisnis uang.
2: Jadi CEO.
0: Terus
1: ya sudah, ikut mama aja gitu.
0: Jadi ikut mama. Pastinya mama kan orang dewasa ya.
1: Iya,
0: jadi
1: iya.
0: orang tua kan punya fungsi ke memberikan pembimbingan ke anak. Memang bisnis uang dibutuhkan di segala lini, tapi untuk mengikuti perkembangan juga, kalau menurut saya sendiri ya, saya setuju dengan mama ya. Di mana-mana sekarang kan digital. Semua orang kan pasti membutuhkan jaringan, jadi mungkin mama lihatnya dari peluang ya.
2: Lebih canggih-canggih.
0: Iya, dibutuhkan nanti ke depannya, lebih banyak dibutuhkan. Terus pengalaman pertama masuk itu situasinya kayak apa lagi? Kayak pas sudah masuk jurusan seperti itu?
1: Masuk di jurusan itu aman-aman sih sampai kelas 1, puji Tuhan dapat juara 1 umum.
0: Juara 1, nah ini dia juara 1 umum.
1: Saya sendiri juga kaget sih.
0: Kaget tuh.
1: Kenapa bisa juara?
0: Padahal awalnya merasa kayak itu berat ya. Kalau Kak Bella, Kak Abel ya. Kalau Bella kan kedengarannya kayak jowo banget, kalau Abel kan maluku banget. maluku banget. Oke, Abel.
2: Apa ini, keseharian?
0: Iya, maksudnya pengalaman pertama masuk.
2: Kalau Beta sih, Beta taksir sekali masuk TKJ.
0: Oh, memang sudah naksir.
2: Iya.
0: Naksir dari tempo-tempo.
2: Dari tempo-tempo, jadi jatuh cinta banget.
0: Jatuh cinta.
2: Jadi aku, Beta kan masuk ke apa, sebenarnya sana karena lihat mau masuk di STM cuman mahal.
0: Iya, biayanya mahal.
2: Biayanya mahal, jadi cari aja yang murah tapi praktis toh.
0: Iya, karena kan di sini STM-nya itu swasta ya.
2: Iya.
0: Kalau di SMK negeri kan negeri.
2: Negeri aja.
0: Jadi lebih hemat, lebih murah. Terus?
2: Terus Beta masuk, terus Beta pilih TKJ karena pas buka-buka kayak Beta suka lihat-lihat orang bongkar-bongkar HP, komputer, terus tel-tel jaringan. Jadi masuk situ, begini masuk
0: Beta pas lihat itu tertarik begitu, penasaran.
2: Tapi Beta pas masuk lama-lama begini kayak ih, maksudnya ketemu peralatan kayak kurang gitu. Jadi
0: sarana-prasarana begitu.
2: Iya, jadi kayak kurang-kurang dong latih-latih ketong juga karena peralatannya kurang.
0: Jadi kurangnya di praktek.
2: Iya. Jadi ya sudah, ikuti-ikuti aja yang ada.
0: Proses aja sampai sekarang. Oke. Selama di sana sampai sekarang apa saja yang sangat menonjol begitu yang pernah diraih?
2: Kalau itu juara kelas juga.
0: Oh, juara kelas. Kalau ada Gema juara umum, ada
2: juara kelas saja.
0: Oke. Okay. Itu kelas berapa?
2: Itu kelas 1, 2, ding 3 aja kalinya.
0: Bertahan.
2: Iya.
0: Kalau ada Maria bertahan juga?
1: sampai di 2 terus yang pas naik 3 sekarang tuh turun sih, turun 2.
0: Oh, turun sih tapi 2.
2: Iya.
0: Tetap juara ya.
2: Iya, tetap juara.
0: Hanya turun naik 1 2 3 begitu ya. Iya. Luar biasa ya. Pasti ada rahasianya.
2: Ada.
0: Rahasianya. Kan tidak mungkin orang secara instan hanya datang, duduk dengar guru menjelaskan terus bisa dapat juara. Bisa. Iya kan? Iya. Kan mulai dari kelas 1 mereka berdua udah juara kelas dan juara umum.
2: Iya.
0: Nah, itu dari awal itu belajarnya kayak gimana? Bagaimana belajarnya?
2: Oh iya.
0: Apakah dorong punya cara sendiri atau ada orang yang mendorong harus belajar kayak begini, mengarahkan kayak gitu atau bagaimana?
1: Iya, kalau dari saya tuh biasa kan kalau ada tugas-tugas atau catatan dari guru-guru mapel itu saya langsung kerja begitu. Begitu pula juga kalau belajar itu saya kalau pulang sekolah langsung ambil pelajaran yang saya belajar hari ini, langsung belajar begitu, belajar kembali.
0: Memangnya kalau di SMK Negeri 2 Maluku Tenggara itu proses belajar dalam kelas itu mulai dari kelas 1 sampai sekarang mereka sudah praktek nih, kita belum bicara ke praktek dulu ya. Di dalam kelasnya saja itu belajar di sana itu kayak apa? Timbal balik antara guru dan siswa itu jalannya seperti apa?
1: Itu kayak proses pertukaran ini ya, guru ya? Iya.
0: Tidak, maksudnya setiap hari di dalam kelas itu interaksi antara guru, siswa saat belajar itu seperti apa? Siapa tahu itu mempengaruhi juga ya.
1: Iya. Okay.
0: Gurunya ngajar, iya, terus?
1: Ya. Terus kita kayak ada pertanyaannya, kita jawab-jawab.
0: Jawab saja, ada interaksi begitu ya.
2: Iya.
0: Kalau belajar kelompok ada juga?
1: Iya, ada juga. Kelompok terus berdiskusi di dalam kelompok, terus mempresentasikannya di depan kelas.
0: Di depan kelas. Ya. Kalau praktek sendiri?
2: Kalau praktek sendiri itu suka juga karena kayak pas ketemu presentasi itu toh. Itu apalagi kalau yang itu debat itu.
0: Oh, ada debat juga.
2: Debat-debat itu.
0: Itu kalau debat itu tentang apa saja?
2: Tentang itu sejarah.
0: Oh, sejarah. Sejarah apa nih?
2: Sejarah itu penjajahan Belanda.
0: Oh, mata gitu-gitu. Mata pelajaran umum.
2: Iya.
0: Iya.
2: Jadi makanya kayak beta suka itu kayak begitu-begitu, langsung kayak to the point praktek begitu langsung depan. Iya. Jangan kayak di bosnya buka tugas langsung kumpul langsung tanda tangan saya langsung tugas kembali. Ah, itu kayak kurang suka, tapi kalau beta tuh langsung maju lah praktik depan sekalian gitu.
0: Iya, berarti yang kejuruannya juga langsung praktik.
2: Iya.
0: Biasanya kalau belajar materinya berapa kali, praktiknya berapa kali?
2: Kalau itu praktiknya kayak kurang-kurang, kadang-kadang aja gitu.
0: Tapi biasa kalian di luar ada praktik sendiri atau tidak? Kan ini jaringan internet.
2: Kalau di luar itu biasa. Biasa tuh cuman kayak bantu mama buat ini saja apa ento punya dokumen kayak laporan ento kan ya ento siswa atau kayak ento kuliah lah gitu. Jadi ento kuliah lalu mama sento buat laporan, jadi mama bilang kita parbantu buat begitu.
0: Oh, jadi kayak proses pengetikan kayak Windows,
2: iya,
0: Excel,
2: edit di Word, Excel,
0: terus bikin
2: PowerPoint. Iya.
0: Okay. Jadi kalian sudah mantap ya untuk yang kayak yang seperti itu.
2: Sudah, insya Allah sudah.
0: Di sana diajari khusus juga, dipraktekin khusus atau mungkin ditugaskan untuk kursus di luar atau seperti apa?
2: Kalau itu sih itu cuman disuruh dijelasin dikit sama guru terus disuruh praktek gitu.
0: Oh iya, kita gitu-gitu
2: aja.
0: Sendiri.
2: Iya.
0: Berarti harus bisa punya.
2: Harus bisa sendiri.
0: Fasilitas sendiri.
2: Mandiri
0: juga,
2: ya. Mandiri.
0: Mandiri ya, banyak belajar diharapkan bisa belajar mandiri. Tapi yang pasti teori dan pengarahan dari guru tuh sudah jelas ya.
2: Iya, tapi ketong kan ketong anak-anak separuh di sekolah di sana itu mohon maaf tuh kayak ketong kekurangan juga. Orang tuh masih kekurangan. Jadi ketong pu alat-alat kayak laptop itu juga belum ada. Jadi ketong cuma memakai ya di sekolah punya saja. Terus ada
0: seadanya.
2: Iya, seadanya aja.
0: Yang tidak mungkin bisa digunakan oleh siswa serempak ya, paling bergantian.
2: Iya, bergantian. Apalagi ketong pu sekolah sana pu ruangan lab itu juga kayak komputer kurang, jadi mesti bergantian jadi 3 orang satu komputer. Begitu-begitu.
0: Saya makin penasaran. Kalau Maria sendiri hadapinya seperti apa kalau kondisi yang seperti itu?
1: Ya, mau buat gimana kan memang sudah dari sananya kan kekurangan ya banyak
0: di sarana prasarana.
1: Iya. Banyak kayak komputer juga gitu.
0: Jadi lebih latihannya di rumah ya.
2: Iya.
0: Mama siap kan?
2: Kalau itu sih nggak ada lagi, udah dijual.
0: Oh, jadi pernah ada.
2: Iya pernah ada.
0: Dia jujur. Pernah ada terus sudah dijual. Sekarang
2: tidak ada.
0: Tapi kan sekarang sudah praktek di ritual kan?
2: Iya ada langsung.
0: Kalau Maria sampai sekarang masih ada disiapin sama orang tua?
1: Ya kalau laptop sih nggak ada, cuma pakai HP.
0: HP, oh iya. Sekarang HP bisa.
2: HP bisa. Tapi yang lebih praktik itu pakai komputer tau, kalau ngedit-ngedit tinggal. Okay. Kontrol A, kontrol ini gitu, cepat-cepat toh.
0: Berarti saya punya kesimpulan, kalian berdua sampai bisa berprestasi di kelas itu lebih banyak ke upaya kalian.
2: Iya, pasti.
0: Dan itu bikin penasaran, bagaimana kalian belajar bisa juara bertahan sampai kelas 3 sampai sekarang kalian praktek. Teman berdua, kita akan segera dengarkan penjelasan cerita dari kakak berdua ya, tentang bagaimana mereka berjuang dan bisa mempertahankan prestasi sembari juga mengikuti begitu banyak kegiatan.
3: Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Saumlak.
0: Oke, sore ceria with you masih dengan area ritual Ternate Ambon Bula dan Som Lucky. Iya, rahasia belajarnya kita pending dulu ya, masih bikin penasaran. Oke, kita ke kegiatan ekstra kulikurel. Saya sedikit belepotan kalau L sama R, L itu berdekatan.
2: R sama L?
0: Iya.
2: Oh, lidahnya iya, masih lidahnya, ini, masih blepet
0: iya,
2: kan gitu.
0: Lidahnya sedikit cadel di
2: iya.
0: situ. Jadi maklum saja.
2: Iya, enggak apa-apa. Banyak juga yang kayak gitu.
0: Oke, intraskola saja begitu toh?
2: Iya.
0: Kalau Maria, kalau kegiatan Kak Gema ya, kalau kegiatan intraskola ekstra sekolah juga itu apa saja di sana?
1: Ekstra kulikuler kalau di sekolah itu kalau ada itu tuh ada pramuka, PBB, ada bola voli juga, kalau ada menari-menari gitu.
0: Yang Kamaria pernah ikut yang mana?
1: Saya pernah ikut menari, pramuka, sama kalau ada lomba-lomba juga di luar.
0: Di luar, mewakili sekolah?
1: Iya, lomba menyanyi.
0: Menyanyi, ya. Pernah juara menyanyi?
1: Tidak sih.
0: Tapi yang penting partisipasi.
2: Ikut. Iya.
0: Dan saya percaya pasti bisa bernyanyi dan guru-gurunya juga yakin punya peluang untuk juara juga. Makanya diikut sertakan, mungkin karena persaingan di luar atau mungkin karena belum terlalu fokus saja ya. Tapi setelah itu tidak lanjut lagi ikut.
1: Iya. Sekarang tidak lanjut lagi. Iya.
0: Sekarang umurnya berapa?
1: Sekarang mau masuk 17.
0: Berarti sudah bisa ikut bintang radio.
1: Oh iya.
0: Iya, sudah mau diselenggarakan, tinggal tanya Kakak Irma di belakang.
1: Oh iya.
0: Iya, sudah dibuka pendaftarannya, nanti diceklah di bagian LPU. Iya. Di situ kalau Kak
2: Abel.
0: Saya okay. Antara Abel, Bella.
2: Kalau Beta, Beta tuh ikut PBB, terus Beta hari itu ada lomba fashion show, nah ikutlah di sekolah.
0: Oh di sekolah, kalau di RR Ritual belum ikut ya?
2: Belum. Emangnya ada?
0: Ada pernah, oh. Ini festival pelajar, kemarin RR Fest ada juga.
2: Itu di mana rayakannya?
0: Di jalan. Oh. Rame di situ.
2: Terus ikut-ikut itu apa fashion show PBB, tapi PBB tuh hari itu ketong ikut apa mendaftar, cuman yang lolos masuk itu ikut paskibra.
0: Oh jadi ikut seleksinya di PBB.
2: Iya.
0: Latihan PBB-nya.
2: Iya.
0: Di situ untuk seleksi paskibra.
2: Iya.
0: Mungkin kurang ditinggi, terlalu mungil kayaknya. Kalau cuman baris berbaris, saya yakin Kakak Gema bisa, kakak Abel pasti bisa toh. Mungkin kurang ditinggi kayaknya.
2: Iya mungkin kali.
0: Mungkin. Terus apa lagi?
2: Kalau itu itu aja sih kayaknya.
0: Kalau pramuka?
2: Pramuka enggak ikut. Ya.
0: Kakak Gema kalau pramuka kegiatannya sejauh mana?
1: Kegiatan pramuka sejauh ini sih apa ya?
0: Di Maluku Tenggara keterlibatannya bagaimana?
1: Kalau di Maluku ketong dari sekolah kayaknya belum ikut deh. Cuma ada beberapa kakak-kakak mungkin yang ikut.
0: Oh iya, maksudnya Kak Gema sudah ikut pramuka juga di sekolah, iya, tapi sih belum sampai ke tingkat provinsi begitu ya.
1: Belum.
0: Tapi pengalaman di pramuka bagaimana? Itu memberikan dampak yang positif atau tidak? Ada pengaruhnya tidak untuk perkembangan Kakak Gema sendiri? Rasanya bagaimana?
1: Kalau pengaruh buat saya tuh kayak lebih ketong lebih apa memberanikan diri kan,
0: lebih berani.
1: Ya. Terus apa lebih apa ya? Lebih berpikir kreatif.
0: Kreatif, ya. Iya. Solutif juga ya. Iya. Karena kan kadang-kadang di situ kan dikasih menghadapi masalah terus cari iya solusinya kayak apa. Kalau uji nyali pernah tidak?
1: Kalau untuk uji nyali belum sih.
0: Belum iya sampai ke tahap itu ya pengalaman iya itu. Iya. Terakhir sudah masuk di Saka apa?
1: Karena baru masuk baru-baru tuh yang pertama tuh Saka apa ya?
0: Husada Bayangkari?
1: Iya Bayangkari mungkin.
0: Jadi lebih ke ikut PBB dan segala macam itu ya. Tapi menarik tidak pramuka?
1: Iya.
0: Menarik tidak?
1: Menarik kayak ditantang begitu ya.
0: Ditantang. Kalau Kak Gema sendiri kalau pramuka itu direkomendasikan tidak untuk adik-adik yang sekarang lagi di SMA, SMK untuk ikut tidak kalau menurut Kak Gema?
1: Iya harus ikut sih jadi adik-adik yang harus ya supaya lebih ini lagi apa memberanikan diri.
0: Iya, bisa berani terus kreatif.
1: Iya, membanggakan juga.
0: Oke, ada kegiatan lain lagi Kak Abel?
2: Kalau kegiatan itu waktu apa ya? Ulang tahun sekolah.
0: Itu kalian terlibat di apa?
2: Terlibat
0: saja?
2: Itu hari itu di kalau game itu kayaknya tuh menari, tapi kalau ketong itu drama.
1: Iya.
2: Drama.
0: Main drama.
2: Iya, drama.
0: Tentang apa?
2: Tentang aduh lupa yang itu, yang nini-nini dua orang itu yang kena bat apa berubah jadi
0: bat,
2: yang satu berbohong.
0: Drama legenda.
2: Iya,
0: ya, drama
2: berbohong,
0: legenda.
2: Iya.
0: Kakak Abel di situ perannya jadi apa?
2: Kalau Beta perannya itu jadi itu apa? Yang di belakang-belakang itu apa? figuran saja.
0: Iya, ya, tapi tokonya toko apa?
2: Tokonya tuh kayak antagonis kayaknya. Iya.
0: Ada dialognya yang masih diingat sampai sekarang.
2: Kalau itu lupa. Udah dari kelas 1 kayaknya.
0: Kayaknya kurang berkesan.
2: Iya, kurang menarik juga.
0: Kurang menarik karena bukan tokoh utama ya. Oke, kita sudah di menit ke-28 dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kita akan press masuk ke rahasia-rahasia kalian.
2: Boleh.
0: Karena yang paling menonjol kalian kan akademiknya.
2: Iya.
0: Bisa bertahan juara dari kelas 1-2 sampai sekarang tiga praktek ya. Dan mungkin nanti sharing juga bagaimana pengalaman prakteknya.
2: Iya, boleh.
0: Apakah punya pengaruh yang besar?
2: Sangat.
0: Oh, sangat. Dibocorkan sangat. Oke, teman pro 2 kita kasih jeda dulu ya dengan satu lagu buat teman pro 2 yang masih di sore sharing ya berjaringan pro 2 di sore hari ini dari RR Ritual didengarkan juga melalui RR Tenarte Ambon Bula Somlaki. Oke, kita mau nikmati dulu lagu berikut bersama Kita Bisa dari Goris buat kamu teman pro 2. Terima kasih masih dengan pro 2 di 94,5 FM juga masih mendengarkan melalui aplikasi RR Digital melalui Ternate Ambon Bula Somlaki.

bendera dikibarkan, aku berdiri tegak, menatap sepenuh hati, menantang terik matahari, menganga sang merah putihku yang telah berkibar di antara hembusan angin. Imajiku berlari bersama mesin waktu.

0: sungguh berani mempertaruhkan jiwa raga. Kini aku merdeka. Aku menikmati perjuangan mereka dengan sukacita. Terlalu cengeng rasanya bila aku hanya berdiam di sini. Aku harus mengisi kemerdekaan ini menjadi pahlawan masa kini dengan berbagi kebaikan bagi sesama dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Saumlaki, dan Bula.
2: Oke, teman Produa dimanapun berada, kita masih di Sore Ceria with you bersama RRI Tual, Ambon, Ternate, Bula, dan Saumlaki. Masih dengan kakak Princess Bella Hanubun dan juga kakak Maria Gema Werbitu. Masih semangat?
3: Masih dong.
2: Masih semangat toh.
3: Pasti.
2: Oke, kita masih terus ngobrol ya. Selama bersekolah kak Maria sama kak Bella sama kak Gema, kak Abel, saya lupa ya.
3: Iya, banyak nama panggilan soalnya. Ya.
2: Dari kelas 1 sampai kelas 3 bisa mempertahankan juara. Buat saya masih bisa mempertahankan ya, karena kalaupun turun 2, 3 terus naik lagi 1, turun lagi seperti itu tiap semester berganti ya. Dari Kak Bella dulu, Kak Abel dulu, rahasianya sampai bisa bertahan. Karena kan kita manusia kadang ada suasana hati yang tidak mendukung, kadang situasi lingkungan yang mungkin tidak mendukung, kan ada yang
3: kekurangan, kelebihan
2: ada situasi di mana orang juara tiba-tiba tidak juara lagi. Tapi kalian juara luar biasa ya, bisa bertahan. Rahasianya
3: amin.
2: Apa?
3: Kalau Vita sih kalau guru kasih tugas gitu kayak PR langsung kerja supaya besok itu jangan lupa bawa. Tapi kadang juga lupa.
2: Tapi jujur kalau di dalam kelas seperti apa?
3: Kalau dalam kelas itu suka-sukanya itu kayak duduk lihat kayak buka-buka itu apa ChatGPT terus cari kalau misalnya kayak pelajaran kan jam berikut kan jam matematika. Terus kalau ibu guru suruh kasih tahu mungkin jam berikut kan matematika, terus kita harus carinya
2: apa?
3: Itu apa. Terus buka ChatGPT lalu cari. Tapi
2: sebelum menggunakan AI juga ya.
3: Terus cari-cari lalu ya mending ngerti sedikit karena matematika kayak kurang paham juga kayak kurang suka matematika.
2: Jadi lebih kayak persiapan untuk menghadapi belajar itu di matematika ya?
3: Iya, matematika yang susah ding. IPA apa fisika kimia. Ya,
2: pokoknya yang ada rumus-rumus.
3: Ada rumus-rumusnya itu dari yang cuman apa? Soalnya cuman kecil doang jadi beranak terus.
2: Iya.
3: Jadi pikiran.
2: Jadi kalau di sana selain juara kelas ada juara umum.
4: Iya.
2: Itu seperti apa sistemnya?
4: Iya, jadi kayak dari per kelas begitu. Jadi dari per kelas itu dari juara 1 sampai 3 umum saja. Gitu, itu saja. Kalau dari kelas juga ke 1 sampai 10.
2: Jadi istilahnya aturannya kayak ada kelas 1A, B, C.
3: Oh, tidak, itu jurusan.
2: Oh, jurusan.
4: Kita kan jurusan jadi langsung kayak
2: satu kelas saja.
4: Iya, satu kelas.
2: Jadi juara umum itu juara

0: Luar biasa, berapa banyak siswa kalian?
1: Berapa ya? 100 mungkin.
0: Dari semua kelas, satu kelas itu dari semua jurusan, itu berapa banyak?
2: Oh, kalau ketong sing sampai 100 sih kayaknya cuma 77.
0: Mendekati itu, mendekati yeah. 100 ya. Mendekati. Lumayan. Luar biasa. Bisa juara kelas, bisa juara umum. Oke, tadi dari Kak Abel ya.
2: Yeah.
0: Rahasianya bisa dapat juara
2: mempersiapkan diri sebelum mata pelajaran. Ya.
0: Jadi ketika guru memaparkan sudah nyambung sedikit ya.
2: Iya, nyambung sedikit.
0: Terus interaksi juga.
2: Iya, interaksi juga. Uh-huh. Yang paling suka itu interaksi.
0: Kalian berdua pernah ada yang protes guru?
2: Ada sih.
0: Pernah?
2: Iya.
0: Bella, Abel.
2: Iya.
0: Soal apa?
2: Soal itu. Kan gurunya hari itu kan itu bilang kayak ketong debat, cuman kayak senjadi debat. Itu terus kayak maksudnya kayak mau melakukan pelajaran itu cuman gak jadi gitu, jadi kayak
0: jadi protes. Hak ya, hak
2: pelajar. Yeah.
0: Sudah datang buang-buang waktu baru tidak jadi begitu ya. Iya, luar biasa, berani juga ya untuk memprotes sesuatu yang menjadi hak begitu. Oke, kita ke Kak Maria, Kak panggilannya tadi apa? Kak Gema. Iya. Kak Gema, rahasianya apa bisa juara kelas, juara umum?
1: Itu karena rajin belajar saja sih.
0: Iya, pertama rajin belajar. Iya, cara kalau, belajarnya?
1: Iya, terus kalau ada tugas-tugas, apa catatan itu cepat kumpul, cepat kerjakan. Mm-hmm. Gitu. Terus kalau di dalam kelas juga kan ini dengan guru apa bertanya jawab.
0: Bertanya, gitu. Iya, interaksi gitu
1: iya,
0: ya.
1: Dengan guru gitu.
0: Selalu berani kalian berdua kalau bertanya.
2: Harus berani dong. Heeh. Tanya. Kalau kayak misalnya kurang dalam pikiran gitu, tanya, ini gimana?
0: Jadi
2: gimana?
0: Kalian itu tidak menunggu guru bilang, ada yang bertanya?
2: Tidak, itu kalau sudah kayak pas begitu di pikiran, jadi ya kalau guru tanya, diam aja.
0: Jadi gitu. Kalau guru lagi mengajar,
2: yeah.
0: Terus ngomong kayak sementok nih, bingung nih, langsung, yeah. Ibu guru ini bagaimana begitu?
2: Yeah.
1: Belum paham langsung tanya.
0: Langsung tanya, oke, interaksi yang luar biasa ya. Jadi itu salah satu rahasia, kalian juga bisa juara. Kalau jam belajar di rumah seperti apa?
2: Kalau jam belajar di rumah tuh biasa suka itu belajar dengan kakak kan biasa kan suka belajar, jadi bilang ih Kesia aku ini teman Isa belajar dulu terus aku kasih soal kasih saya kerja gitu.
0: Oh, jadi termotivasi karena kakak juga rajin belajar. Terus adik Kak Gema tadi saya masih penasaran trik-trik belajarnya.
1: Jadi itu kayak misalnya besok ini belajar apa, jadi persiapkan dari malam supaya besok bisa langsung belajar gitu. Jadi kayak lihat apa yang belum terus.
0: Berarti jadwal pelajarannya memang sudah siap.
1: Iya.
0: Terus sudah. Kalian juga biasanya kepoin mata pelajaran besok di guru atau memang sudah otomatis dikasih tahu?
1: Sudah otomatis dikasih tahu. Jadi itu ada jadwalnya kan.
0: Iya. Jadi malamnya dipersiapkan.
1: Iya.
0: Apa saja yang dipersiapkan?
1: Kayak misalnya mata pelajaran besok, apa kayak bahasa Inggris, apa matematika begitu. Langsung disiapkan malamnya, terus kayak belajar juga begitu supaya bisa mempersiapkan.
0: Jadi lebih siap ya.
1: Iya.
0: Luar biasa, saya jadi mengambil kesimpulan kalau kalian berdua tuh bisa sehebat itu karena mempersiapkan pelajaran besok dan sebisa mungkin selalu mengerjakan tugas-tugas.
2: Iya.
0: Karena kalau nilai ulangannya bagus tapi tugasnya ada yang bolong pasti
2: nilai
0: ya?
2: Kurang. Tapi itu juga kadang ibu guru bocor bilang kata ibu guru kasih tambah-tambah nilai sedikit
0: karena gitu.
2: Kedisiplinan terus jalan tepat waktu gitu.
0: Oh, jadi ada penilaian tambahan.
2: Iya.
0: Jadi misalnya kalian dapatnya 8 nih.
2: Iya.
0: Tapi karena kalian itu tepat waktu, rajin,
2: sopan.
0: Tidak harus sopan, etikanya di sekolah bagus. Etiketnya ya, bahasa trennya seperti
2: Betul.
0: Itu ya. Jadi ada plus tambahannya.
2: Iya.
0: Itu teman pro 2. Jadi kalau kalian misalnya selama ini nilai kalian hanya mentok 78, mau dapat 9, rahasianya itu harus perbaiki etikanya, disiplinnya.
2: Yeah. Percuma juga kalau nilai tinggi tapi kalau attitude kurang itu sama aja percuma pakai.
0: Nah,
2: gitu.
0: itu dia. Itu dia pesan penting teman pro 2. Percuma kita pintar tapi
2: perilakunya kurang.
0: Iya, perilakunya kurang ya teman pro 2.
1: Iya.
0: Karena di dunia kerja pasti kalian juga sudah merasakan
2: sudah sangat.

0: magang ya. Di dunia kerja juga ketika orang pintar tapi kalau etikanya tidak bagus,
1: tidak bagus tidak dipakai.
0: Dipakai ya, karena ketika ada teman misalnya mau minta tolong nih, kamu bisa jaringan ini misalnya kan. Tapi karena orangnya kayak temperamennya tidak bagus, jadinya orang janganlah,
1: gak usah dibantu.
0: Iya, kalau kita dekati nanti masalah lagi.
1: Iya. Apalagi orang-orangnya suka cari masalah.
0: Cari
1: gitu.
0: Masalah, iya. Jadi itu memang sangat penting ya.
1: Menjauhi dari sekarang.
0: Hobi baca?
1: Suka baca novel.
0: Oh, novel juga.
1: Iya.
0: Terus
1: itu aja kali ya. Cerita-cerita.
0: Cerita pendek.
1: Iya, cerita
0: pendek. Kalau novelnya bacanya dari mana? Buku?
1: Dari buku dengan HP,
0: aplikasi.
1: Iya.
0: Kalau Kak Gema
2: suka membaca juga kayak cerita novel juga. Kalau kan di HP gitu, jadi cepet-cepet baca. Gitu.
0: Kenapa suka cerita?
2: Gak.
0: ada inspirasinya.
1: Ada. Biasa kayak dong buat dari kayak suatu cerita kayak film gitu langsung masuk dalam cerita, itu dalam novel gitu aja. Terus biasa suka cerita, apalagi suka yang CEO-CEO yang menyamar gitu.
0: Karena kan dia tadi tertarik sama bisnis kan, jadi dia lebih tertarik ke cerita tentang CEO.
1: Apalagi yang berpindah-pindah dimensi gitu.
0: Iya, yang imajinatif ya. Saat membaca itu lagi membayangkan sesuatu.
1: Membayangkan kalau tiba-tiba betul punya kekuatan terus betul terbang.
0: Nah, ini dia teman perdua, kalau kita rajin membaca itu dia merespon imajinasi kita.
1: Iya, imajinasi
0: ya.
1: Untuk berpikir.
0: Iya. Kalau Kak Gema? Kak Gema semangat.
2: Rajin baca juga sih, tapi
0: iya. Bacanya tapi apa?
2: Ya novel juga,
0: novel,
2: kan, buku-buku belajar mungkin juga.
0: Kalau jam belajar otomatis mata pelajaran ya, tapi di luar itu kan kita tidak mungkin ansi itu aja ya.
2: Iya.
1: Harus ada senang-senangnya.
0: Iya, hiburan. Juga.
1: Biar otak traveling gitu.
0: Iya, oh luar biasa ya. Jadi kalian travelingnya ke baca novel.
1: Iya.
0: Kalau selain novel kalian suka jalan-jalan juga?
1: Oh, kalau beda sukanya tuh kayak itu mendaki-mendaki gunung. Tapi ikutnya
0: hobinya mendaki.
1: Tapi kan belum ada tuh, belum tahu-tahu barang gitu. Jadi ikutnya itu kayak pecinta alam.
0: Oh iya.
1: Masih kayak
0: iya.
1: Pemula gitu.
0: Pemula. Karena di daerah kita kan gunungnya juga paling di kayak besar.
1: Kayak besar semuanya.
0: Jadi kalau di kayak kecil kan rata.
1: Rata semua.
0: Paling adanya bukit ya.
1: Bukit-bukit. Bukit-bukit kecil aja. Cintar lalu tinggi.
0: Iya, jadi lebih kayak ikut kegiatan pecinta alam.
1: Iya.
0: Serunya di mana?
1: Serunya tuh pas Keton ini dari Keton tempuh dari Tamkot itu sampai pergi di Difur. Itu Keton jalan saja.
0: Jalan bikin apa saja sepanjang jalan itu.
1: Itu Keton lewati hutan-hutan terus rawa-rawa, itu kayak menjelajahi gitu loh.
0: Cuman jalan menjelajahi menikmati alam semesta.
1: Iya.
0: Kalau Kakak Gema, kegiatan lain yang bikin Kakak Gema tertarik untuk lakukan selain baca, belajar?
2: Selain baca, memang hobiku juga menyanyi sih.
0: Nyanyi, lalu?
2: Iya, terus kalau di rumah tuh kayak kalau apa-apa sedikit harus kayak menyanyi.
0: Menyanyi
2: gitu, kayak menghibur diri gitu juga. Kalau di luar sih gak ada.
0: Oh, itu kurang kegiatan di luar.
1: Introvert.
0: Kalau di OSIS kalian jadi apa?
1: Kalau di OSIS, Beta ketua bahasa Inggris.
2: Anggota bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris. Iya. Berarti kalian speak juga bagus. Beta curiga nih, Kakak Gema suka nyanyi yang bahasa Inggris.
2: Iya sedikit.
0: Lagu apa?
2: Kalau biasa tuh suka dengar lagu dari Justin Bieber.
0: Suka gitu. Dengar, tapi iya. Suka nyanyi juga.
2: Iya, biasa.
0: Boleh sedikit. Tidak apa-apa.
1: Sing apa?
0: Sing apa? Sedikit saja.
2: Yang mana
0: Justin Biebernya? Berarti suka Justin Bieber dari kecil nih, dari SD?
2: Tidak sih, cuma kayak suka-suka dengar lagu.
0: Dengar, oh iya, pas udah SMP, SMA.
1: Iya.
0: Sedikit saja, nyanyi. Sehingga apa-apa? Atau mungkin lagu Indonesia juga boleh?
1: Maksudnya apa? Lagu apa saja, Pak?
2: Lagu apa ya?
0: Yang paling disukai?
2: Lagu yang disukai sekarang itu lagi... Bahagia lagi.
0: Bahagia lagi coba.
2: Iya.
0: Biar ref saja.

0: bagus.
1: Keren suaranya, merdu, lembut, halus dan punya ciri khas juga menurut saya.
0: Kalau menurut saya tuh lagunya suaranya itu cocoknya ya dangdut. Iya, pas di apa menyanyi di itu karaoke di ruang dompur ruangan itu kan sudah ada mic gitu apa ya. Jadi dia karaoke begini is ketemu dua Hendrikus dulu ketemu dengan dia mau ikut kayaknya cocoknya dangdut.
1: Dia cocok jadi penyanyi.
0: Iya, intinya. Cocok banget.
1: Karena pop masuk dangdut juga ternyata bisa. Lagu dangdut yang disukai apa coba?
2: Kebetulan bapak kan juga suka lagu dangdut.
1: Dangdut, jadi kayak... jangan bilang kebetulan.
0: Memang
1: kebetulan.
2: Lagu dangdut jadi kayak biasa bapak tuh kalau karaoke kan suka dengar ya, jadi kayak kebiasaan tuh kayak jadi suka lagu dangdut juga begitu.
1: Iya.
2: Terus lagu dangdut yang lagi apa Beta suka sekarang tuh lagu apa ya yang lagi viral Gadis Manis Kalimantan.
1: Coba.
2: Ya ampun.
1: Coba. Saya mau dengar karena dia bilang lagu dangdut bagus.
0: Sedikit aja lirik-lirik.
1: Iya. Sedikit saja.
2: Oh yang ini.

0: adek. Kakak gue mah keren, kayak cengkok Melayumu itu keren.
1: Makanya kepas kan?
0: Iya, pas dia semua pas.
1: Pas.
0: Cocok jadi penyanyi. Saya sarankan kalau dari saya ya, saya sarankan kamu coba bintang radio tahun ini. Oh,
1: iya, mulai dari kecil-kecil dulu.
0: Iya, kita ada ritual pasti mendukung ya, Kak. Kak April juga pasti yang paling pertama.
1: Betul, suka nyanyinya cuman enggak masalah nadanya kurang bagus tapi suka nyanyi-nyanyi juga. Suka nyanyinya lagu bahasa Inggris.
0: Kurang cuman belum terlalu mengasah vokal saja.
1: Iya. Cuman ya nyanyi gitu aja.
0: Ya juga masih alami. Tapi pada intinya yang penting kita suka, kita bisa, tidak fals. Nanti selanjutnya kan tinggal dipoles, dikembangkan.
1: Dimenerin aja.
0: Iya, dan kita harus berani, kalau menurut saya ya, kita harus berani
1: tampil.
0: Mencoba tampil di ajang-ajang.
1: Iya.
0: Jadi Kak Gema cobalah di Bintang Radio kali ini.
1: Oh, pernah deh. Pernah dia ikut di itu hari pendidikan kalau nggak salah itu kan membuka acara menyanyi tuh di Taman Huijang,
0: Landmark ya.
1: Terus dia ikut, dia daftarkan diri, terus dia menyanyi lagu apa?
2: Lagu Indonesia
1: Raya.
0: Kalian ini teman dekat ya?
2: Iya, satu kelas.
0: Kelihatan kayak saling mengenal.
1: Iya. Aku kayak ketang-ketang kan ada circle-circle-nya. Jadi dia circle-nya beda dengan saya. Gitu.
0: Tapi kalau cerita kalian nyambung.
1: Nyambung, insyaallah.
0: Mungkin masalah circle itu karena ketertarikan kalian saja ya. Tapi kalau chemistry
1: untuk berteman ya bisa.
0: Dapat.
1: Berinteraksinya cepat gitu.
0: Terus hasilnya di Landmark kayak apa?
2: Iya.
1: Hasilmu di Landmark itu seperti apa? Yang pas kau menyanyi terus?
0: Terus hasilnya bagaimana?
2: Ya.
0: Maksudnya itu hanya mengisi atau lomba atau bagaimana?
2: Lomba sih cuma saya tidak dapat juara gitu.
0: Belum, iya. Bukan tidak ya, belum.
2: Oh, belum.
1: Belum saatnya kalinya.
0: Saya percaya itu karena mungkin Kak Gema belum terlalu mempersiapkan diri saja karena kan kita di sini juga kegiatan kadang mendadak ya. Pas tiba momen, tiba akal juga.
1: Tiba-tiba.
0: Iya, tiba-tiba kayak gerak jalan ini toh.
2: Iya.
0: Tiba-tiba. Untung kayak dari tahun ke tahun ada, jadi kayak orang aturan baris-baris itu tidak terlalu kaget lagi toh. Mm-hmm. Jadi latihan satu minggu sudah bisa penyesuaian begitu.
2: Iya.
0: Kalau tidak pasti belepotan toh.
1: Iya.
0: Paling gotong datang.
1: Kayak baru mulai kayak ini, maksudnya kayak subuat dari ini tapi dong baru bilang gitu.
0: Iya.
1: Terus ketemu baru daftar jadi belum mempersiapkan diri
0: dengan baik. Iya, mungkin karena undangan juga terlambat.
1: Iya.
0: Oke, kita sampai ke akhirnya kalian berdua praktek di RRI Tual.
1: Wah, senang.
0: Kesan pertama prakteknya kayak bagaimana? Dari Kak Abel dulu.
1: Kalau Beta tuh, Beta kesan pertamanya tuh kan, kalau ketemu sumagang ini ikutan berasa kayaknya sudah jadi orang-orang kantor. Karena Beta lihat orang-orang kantor kan kerja, kayak gimana sih, kepo gitu. Apalagi kalau di RRI kan katanya Pak Guru bilang, kamu dapat di RRI, langsung iya Pak, langsung wih bagus itu, bisa menambah wawasan, apalagi itu kan tentang jaringan-jaringan apa pas di kompu jurusan.
0: Iya betul, kalau yang jaringan datang di RRI itu optimal sekali.
1: Iya, sangat
0: kita percaya diri.
1: Iya pasti.
0: terus
1: merah, kayak mungkin kalau dong kasih ketong kerjaan yang bagus-bagus boleh, kayak kalau ketong sih dapat dia yang ketong memang ketong suhu praktek di sekolah, terus ketong datang praktek di sini lah ya, terus kayak dong puji ketong, puji ketong terbang lah.
0: Tapi tadi kakak-kakak teknik puji ngomong dua.
1: Oh.
0: Iya, Beta bilang begini, Beta mau pakai teman dua itu, barang Beta denger dong dua di sekolah tuh berprestasi deh, kalau selalu sampai kelas tiga tuh, langsung kakak yang satu tuh, kakak yang sana tuh, dia bilang begini, kakak Arif, dia bilang begini, pantasan paling cepat nyambung.
1: Udah tahu ya dari sananya.
0: Iya, dia bilang begitu, pantasan paling cepat nyambung, anak-anaknya pintar di sekolah.
1: Insyaallah.
0: Kan dia orang Makassar tuh, pantasan cepat nyambung dia.
1: Oh, pakai logatnya langsung.
0: Iya. Kalau Kakak Gema, pengalaman pertama?
2: Pertama masuk itu kayak rasa takut begitu.
0: Ya. Ada gugupnya.
2: Iya. Terus ya kalau sekarang sih udah lumayan
0: bisa menyesuaikan.
2: Iya.
0: Terus sekarang yang kalian lakukan apa saja? Apakah ada sesuatu yang kalian tidak pernah praktek di sekolah ada di sini?
1: Ada.
0: Apa itu?
1: Itu pegang kamera, yang pas siaran-siaran terus
0: siaran langsung.
1: Yang pas ketemu pergi di itu pasar Langgur itu.
0: Yang kerja bakti masal itu.
1: Terus lihat cara dong apa siaran langsung itu kayak gimana. Terus cara perekaman juga bagaimana.
0: Sudah lihat juga cara editnya?
1: Sudah. Di Iska dong peruangan.
0: Kakak ini dong luar biasa dong, biasa terbuka saja.
2: Terus ya apa merekaman audio.
0: Rekaman audio ya.
2: Terus di apa mengedit.
0: Cool edit, pakai cool edit. Oke. Terus apa lagi? Oh, itu belum dapat di sekolah juga.
2: Iya.
0: Berarti
2: langsung edit.
0: Edit gitu, iya. Jadi dari rekaman kamera, edit, rekaman voice, edit, semuanya kalian sudah pelajari ya.
1: Iya.
0: Kalian sudah punya modal jadi pegawai RRI.
1: Iya, tadi saya bantu Pak Satu itu, Pak Adi yang diketong pe samping ruangan itu kan, anta suruh kata, kau tulis itu. Kan audionya, anta cuma kasih audio, terus anta tulis bilang kata, ku bikin dalam bentuk teks. Lalu baru yang audionya paling panjang sekali, akhirnya saya akalin saya cepat-cepat pakai game ini toh, kamu masuk langsung, kamu pakai game ini langsung ubahkan jadi teks saja, langsung cepat langsung beta print, langsung itu kasih antar langsung, wih bagus, cepat lagi.
0: Belum tahu ini genset guys.
1: Anto kiranya itu beta pakai apa dengar lalu beta tulis, tapi itu beta sing begitu, beta langsung masuk di game ini lalu game ini yang sendiri yang tulis
0: sesuai voice itu,
1: langsung cepat langsung beta print kasih antua, langsung antua kira beta yang tulis.
0: Karena kalau kita manual ketikan lama,
1: baru
0: kita harus over voice nya ke Gemini pasti dia langsung
1: harus dengar terus tulis lagi manual. Capek
0: kalau sudah ada teknologi yang canggih untuk membantu lebih cepat, kenapa
1: tidak ya? Ada yang mudah kenapa enggak.
0: Iya itu dia. Kalau Kak Gema,
2: iya,
0: Kak Gema, yang paling berkesan saat praktek di RR Ritual?
2: Paling berkesan sih sudah waktu kalau disuruh kerja terus kayak cepat mudah dipahami terus cepat selesai kerja.
0: Selesai, kayak ada kepuasan.
2: Iya.
0: Dan memang itu yang tadi dibilang, kalian cepat nyambung.
1: Iya.
0: Sekarang gini, tadi kalian berdua mengatakan hal yang sama. Termasuk kalian belum punya sarana seperti kamera, padahal kan kalian di jaringan juga butuh itu ya, karena pengiriman lewat jaringan itu kan file, bisa dokumen, bisa audio, bisa juga visual, kamera audio visual. Nah, apa yang kalian harapkan dari pihak terkait untuk sekolah kalian, karena kan sekolahnya negeri ya. Karena itu juga mendesak, sangat dibutuhkan.
1: Kalau berharap itu ketemu itu alat-alat praktik di sekolah tuh ada banyak supaya ketemu bisa belajar. Kayak dong dapat suruh ketemu suruh praktik itu ketemu sudah tahu pas pergi masuk magang begini, tinggal dong suruh ketemu kerja ini langsung ketemu tahu begitu.
0: Tahu ya, bisa connect. Untung kalian siswa pintar jadi bisa cepat
1: tak connect.
0: Kalau misalnya agak susah terus malu-malu bertanya juga agak susah nanti ya, tapi karena ya puji Tuhan kalian cepat jadi
1: cepat, amin ya.
0: Mudah-mudahan lebih cepat selesai, amin. Dari sini tamat kuliah apa kerja? Hai.
2: Kalau saya sih kuliah dulu kata.
0: Oh, kuliah dulu supaya lebih maksimal lagi. Ada rencana kuliah sambil mungkin praktek-praktek apa? Kan sudah ada pengalaman nih dari RRI Ritual. Kan di sini kan banyak buat ngonten tuh, konten-konten siar acara siaran.
2: Iya. Kalau dari saya sih
0: kuliah dulu, fokus dulu fokus kuliah dulu. Konten kreator?
2: Ya belum sih, soalnya malu sama kamera.
0: Kok malu sama kamera?
1: Tapi dia sering rekam diri sendiri di kamera.
0: Tapi buat file pribadi. Tapi tidak apa-apa, ada sebenarnya apa namanya Kak Bella, Kak Gema itu apa? Sekarang kalau kita ngonten kan, kalau kita buang ke medsos kan bisa tambah-tambah penghasilan.
1: Cuan-cuan
0: juga kan. Kayak seharian aja kayak sekolah lagi apa, bikin apa toh. Kalau Kak Abel rencananya?
1: Kalau beta sebenarnya mau kuliah. Iya kuliah, cuman
0: pasti kuliah, pasti maksudnya
1: pasti. Cuman beta mau tes dulu.
0: Oh, tes. Tes apa nih?
1: Tes koat.
0: Oh, koat. Iya. Oh, cita-citanya jadi koat.
1: Iya
0: sih, kalau polisi tentara kan sesuai bidang masing-masing juga ada dibutuhkan di sana kan?
1: Iya, makanya beta tes, iya tapi beta tes dulu kayaknya selesai tamat teman sekolah itu beta mau tes dulu latihan-latihan kayak lari terus tambah-tambah fisik kalau bisa baru beta pergi di Ambon lalu tes, tes. Gitu.
0: Tapi kalau yang berhasil misalnya ya, toh
1: gak apa-apa.
0: Kuliah dulu.
1: Iya.
0: Karena kalau sarjana baru tes itu langsung pangkat naik.
1: Iya pasti.
0: Pesan-pesan buat teman produa karena kita sudah di penghujung waktu.
1: Pesannya tuh rajin-rajin belajar terus apalagi kalau ini apalagi kalau di rumah itu kan ada waktu-waktu luang tuh itu fokuskan diri di yang kayak kotong keinginan kayak kotong suka menyanyi ke kotong suka kayak komputer gitu usahakan hasa-hasa kemampuan lah gitu
0: hasa-hasa biar lebih mahir. Kakak Gema?
2: Iya jadi harus lebih giat belajar supaya apa? Iya menambah wawasan.
0: Wawasan ya. Jadi kalau digabungkan pesan kalian berdua rajin belajar dan rajin mengembangkan minat dan bakat. Iya. Oke, terima kasih teman produa. Banyak hal yang kita dapatkan dari obrolan kita dengan Kakak Gema dan Kakak Abel di sore hari ini. Semoga memberikan inspirasi dan manfaat buat kamu, aku dan mereka. Iya. Selamat sore sampai di sini perjumpaan kita di Sore Ceria with you dari Era Ritual. Juga untuk Ternate, Ambon, Bula, Somlaki dan untuk kamu yang mendengarkan RRI di mana saya berada terutama Pro 2. Selamat sore dan sampai
1: jumpa lagi. Dadah.
3: Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Somlaki. Demikianlah acara Sore Ceria.
4: Teman terbaik kamu.
5: John, angkat.

0: Bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, Bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: 94,5 FM.
1: Bagi apa nih?
2: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi Radio Digital nih.
1: Kok bisa ya?
2: Bisa lah.
1: Bukannya siaran RR itu dinikmati lewat audio aja kan?
2: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu yang disiarkan secara visual di aplikasi ini.
1: Wah, RRI semakin keren ya.
2: Iya dong.
3: Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati, ku tahu kau pasti bisa kuatkan.
2: Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di Radio Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
1: Oke deh, langsung download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI

0: bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan,

Iya, teman terbaik Pro 2 FM, selamat sore. Hai hai hai. Jumpa lagi saya Hen kembali teman kamu di hari ini, hari Senin ya, tanggal 10 Agustus 2026. Apa kabar buat kamu yang di sana? Salam sehat. Yang lagi santai di rumah, yang lagi menikmati aktivitasnya dan juga yang lagi olahraga. Ya, saya Hen kembali temani kamu dan kita bersama dengan beberapa pilihan lagu informasi menarik untuk kamu teman terbaik Pro 2 FM. Oke, dan ada pilihan informasi lagi yang bakal saya kutip untuk kamu dari rri.co.id. Namun kita break dulu lagu berikut ini.

0: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: 94,5 FM Pro 2 RR.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz RRI Tual. Menit ke-32 di jam 18 waktu Indonesia Timur. Teman terbaik, biaya politik mahal dinilai masih menjadi tantangan serius bagi demokrasi Indonesia hingga kini. Direktur Eksekutif Literasi Politik Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan ongkos politik tinggi berpotensi memicu praktik korupsi kepala daerah. Ya, menurut Ujang, demokrasi Indonesia membutuhkan pembenahan melalui penguatan sistem politik dan penegakan hukum. Pendidikan masyarakat juga perlu diperkuat secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Teman terbaik, Ujang menilai partai politik juga perlu membenahi sistem rekrutmen pemimpin secara transparan dan akuntabel. Apalagi menurutnya, praktik mahar politik dapat membuka ruang korupsi sejak proses pencalonan kepala daerah. Ya, teman terbaik ya, itulah biaya demokrasi tinggi memicu peningkatnya risiko korupsi kepala daerah. Apalagi ongkos politik mahal menjadi salah satu penyebab utama munculnya praktik korupsi setelah konsultasi elektoral berlangsung di berbagai daerah. Ya, masih dengan pilihan lagu informasi untuk teman-teman terbaik. Selamat malam buat kamu yang lagi lembur, kamu di tempat kerja malam hari, semangat selalu. Yang lagi sip malam, tetap semangat. Dan Raisya, Fiturin Andi, Rianto, Bahasa Kalbu.

0: kita nyobain KRL juga ya. Seru banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya, Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api, tut-tut-tut.
0: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
0: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ. Ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL.
0: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
2: Makasih ya, Teh.
3: Terima kasih, Yana.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM sudah menit ke-52. Teman terbaik Ketua MPR RI Hamad Muzani menilai Qianun Asasi Nahdlatul Ulama bukan sekedar dokumen historis, tetapi menjadi landasan penting dalam menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu pun disampaikan Muzani dalam Alaka Kebangsaan dan Qianun Asasi NU di Gedung Nusantara 5, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu, 8 Agustus 2026. Muzani mengatakan, Qianun Asasi penting dibahas karena NU memiliki sejarah panjang dalam merespon berbagai persoalan kebangsaan. Ya, menurut Muzani, Qianun Asasi yang disusun Adratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1926 lahir di tengah perubahan besar dunia Islam setelah runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah. Ia menilai NU sejak awal diarahkan menjadi kekuatan yang merangkul berbagai kelompok dan hadir sebagai solusi bagi persoalan umat. Ya, ini satu informasi ya, di mana Ketua MPR Qianun Asasi NU jadi landasan menjaga persatuan.

Pro2 Radio Republik Indonesia Tua, teman terbaik kamu. Ya, saya Hen masih temani kamu ya di hari ini, dan kita masih dengan pilihan lagu informasi untuk teman terbaik Pro2 FM. Sudah jam 19.12 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih dengan pilihan informasi lagu hiburan buat kamu. Selamat malam buat kamu yang lagi menikmati hidangan makan malam di malam hari ini.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Selamat malam buat kamu yang lagi mantau di live streaming TikTok. Iya, apa kabar buat kamu di sana? Ada Nina, halo, halo juga Om, halo juga adik, apa kabar? Oke, lagu pilihan masih saya temani kamu ya teman terbaik. Iya, teman terbaik. Kontingen Indonesia berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang Olimpiade Internasional Kecerdasan Buatan IQ di tahun 2026 di Istana. Ya, dia dan teman terbaik ya. Pada tanggal 2-8 Agustus 2026, 4 siswa Indonesia berhasil membawa pulang 1 medali emas dan 2 medali perak dan 1 medali perunggu. Wow, kita sangat bangga ya teman terbaik. Nama kebangsaan kita Indonesia selalu tetap juara di Olimpiade Internasional. Ya, kita beri kembali lagu-lagu berikutnya lagi buat kamu di malam hari ini.

0: Maci, kamu pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok tak lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Saya mau malas. Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh, takutin apa panas.
2: Kesana kah, bagaimana kah?
1: Tuh, lama sekali.
0: Kamu semua bagaimana nih? Saya ada bicara baru.
1: Sudah. Kamu semua diam, sudah.
3: Ale, try enak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas toh.
4: So this time around, I dedicate the song to all of you that is currently struggling with long distance relationship. And I really hope that you guys can maybe feel better after listening to this one.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin. All this time we've been together.

0: kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur...
3: 94,5 FM. 2 RRI.

Ya, teman terbaik Pro 2 FM, selamat malam buat kamu. Sudah menikah 50 di jam 19 waktu Indonesia Timur. Pilihan lagu informasi, setia temani kamu teman terbaik. Nanti ya, ada kebersamaan kita juga di siaran berjaringan musik live check bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Jangan kemana-mana, selamat malam buat kamu dan selamat mendengarkan.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki

Ya, teman terbaik Pro 2 FM dimanapun kamu berada. Hai hai hai hai. Apa kabar untuk kamu di malam hari ini? Salam sukses, tetap semangat untuk menjalani aktivitasnya. Kali ini kita akan bersama dengan berbagi puisi. Puisi Ayah. Ayah, cintaku akan tetap tercurah padamu. Kasih sayangmu yang telah kau beri takkan pernah aku lupakan. Ayah, pengorbananmu akan selalu ku kenang, jerih payahmu selalu ku ingat, cucuran keringatmu selalu ku terbayang. Ayah, tutur katamu selalu ku dengar, kebijaksanaanmu selalu ku lihat, kerendahanmu selalu terbayang. Ayah, aku sangat mencintaimu, selalu merindukanmu. Ya, ini spesial buat kakek Erina ya, yang udah request satu puisi dari ayah.

Iya, tema terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz, satu lagu baru saja saya temani kamu di malam hari ini. Ya, ada satu informasi ya yang saya kutip dari rri.co.id. Tema terbaik gempa bumi 2,6 magnitudo menguncang Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Guncangan terjadi pada jam 14.49 menit waktu Indonesia Barat. Ya, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, lokasi gempa ini berada di koordinat 8,99 lintang selatan dan 110,96 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi. Diketahui pusat gempa permukaan 91 km, berat daya dan kedalamannya tercatat 28 km di bawah permukaan. Ya, BMKG juga menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian. Karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaharuan hasil analisis. Ya, teman terbaik ya, itu satu informasi di mana gempa 2,6 magnitudo guncang Pacitan, Jawa Timur.

0: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.
1: Bidang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala beha Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Peking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz, teman terbaik masih dengan pilihan informasi untuk teman terbaik di malam hari ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan penghargaan terhadap peran bidan masyarakat adat dalam meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Peran tersebut dinilai penting terutama di tengah tingginya risiko komplikasi dan kematian maternal serta bayi di kalangan masyarakat adat. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, masyarakat adat merupakan bagian penting dari populasi dunia sekaligus menjaga warisan budaya dan ekosistem. Menurut dia, masyarakat adat juga memiliki kontribusi penting bagi masa depan bersama. Ya, namun Guterres juga menyoroti masih adanya ancaman yang tidak proporsional terhadap hak dan kesejahteraan masyarakat adat. Salah satu persoalan yang mencolok adalah kesehatan ibu dan bayi dengan komplikasi dan kematian yang disebut jauh lebih tinggi dibandingkan populasi secara umum. Ya, karena itu PBB secara khusus menyoroti kontribusi bidan masyarakat adat. Guterres mengatakan, berbagai bukti menunjukkan menunjukkan mereka dapat meningkatkan hasil kesehatan bagi ibu dan bayi, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Woi, lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
2: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Ya, teman terbaik Pro 2 FM, satu lagu dari Glenn Freddy, Adura Yu dan Yofi Enuno featuring ya, temani teman terbaik di malam hari ini. Dan sudah mengantarkan kita di jam 21.00 waktu Indonesia Timur. Teman terbaik, selanjutnya saya akan mengajak kebersamaan kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta mengikuti musik live chat. Selamat malam.

0: Music Live Chat. Hola, hola, selamat malam Indonesia.
1: Yo, yo, yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2.
0: Wah,
1: wede, wede. Udah tahu kan kalau baju kita hitam-hitam kayak gini?
0: Ya,
1: udah pasti tahu. Makanya lihat Instagramnya dong.
0: Benar, kita akan ada kehadiran seseorang yang ada di Centil Era.
1: Nah, benar. Centil Era kita semua ya harusnya.
0: Centil pada masanya,
1: centil
0: bro.
1: Centil pada masanya, apa ya? Bisa dibilang centil iya, galau iya.
0: Benar.
1: Sakit hati juga iya.
0: Nah, itu dia. Pokoknya kayak lengkap banget ya.
1: Betul. Karena udah hitam-hitam nih, ya, udah tahu pasti nih.
0: Seru.
1: Kita akan ketemu sama kuburan band.
0: Salah. Kemarin dia konser jajan dulu tuh. Anyway, gimana kabarnya teman produser Indonesia di malam hari ini? Ini hari Senin, bro.
1: Betul.
0: Satu minggu sebelum kemerdekaan Indonesia.
1: Yes, bener banget.
0: Seru.
1: Udah hari Senin, terus juga di combo mungkin sama lo yang baru kenal awal bulan ya hari ini.
0: Betul.
1: Terus juga memasuki minggu kedua juga
0: Bener. Ini jadi hari yang spesial juga tentunya ya.
1: Betul.
0: Karena selain tanggal muda.
1: Pasti.
0: Kita bakal ngobrol sama, barengan sama apa ya, sebuah band. Mungkin udah legend banget lah ya.
1: Parah.
0: Setidaknya kamu semua yang mungkin jarang dengerin lagu, setidaknya pernah lah dengerin sekali lah.
1: Minimal sekali udah pasti pernah dengerin.
0: Benar. Karena kita bakal ngobrolin bareng sama band yang menghasilkan hits yang luar biasa.
1: Waduh.
0: Mulai dari pelan-pelan
1: asik
0: saja.
1: Asik. Beraksi.
0: Ui, terus apa lagi?
1: Pelan-pelan saja.
0: Tadi udah. Pokoknya masih banyak lagi yang lainnya gitu ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Kotak. Buat kamu yang pengen seru-seruan, yang pengen tanya juga, karena dia baru saja ngerilis single terbaru.
1: Yoi.
0: Hari ini banget nih, baru rilis nih.
1: Buat lo yang mungkin lagi mencari keberanian nih, menurut gue sih YOLO aja.
0: Iya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kotak teman Bro 2. Buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen bertanya, pengen absen aja, mungkin boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Ini juga buat kamu, untuk seluruh kerabat Kotak di Indonesia, kalau mau join juga boleh ya. Nanti kita akan bacain pertanyaan lo ataupun respon lo di malam hari ini di YouTube atau di WhatsApp-nya ya.
0: Alright, jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin kita seru-seruan 1 jam ke depan, tentunya ada di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yoi, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Karena kita sudah kedatangan Kota.
2: Berdiam diri tak ada hiburan. Jika kau
1: openingnya kok ramah di kuping.
3: Bukan band saya.
1: Iya, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa. Aman, Mas.
4: Gua yakin 100% yang lagi pada dengerin langsung nurunin volume.
5: Enggak apa-apa,
0: aman.
1: Enggak apa-apa.
3: Aman. Overaktif.
1: Oh iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
5: Tadi cuma berdua, sekarang 1000.
0: Iya. Bener, ketambah sebanyak ya.
1: Iya, ketambahan lagi nih. Gokil, kita udah ketangan-tangan kotak teman berdua.
0: Wow.
3: Alright. Oke, produser. Aku kenapa sih?
4: Itu job desa mereka. Job
0: iya, benar. Mau ditanyain kabar sih jelas baik sih
1: gue ya. Iya. Kasih ya kan. Kasih pertanyaan yang enggak template dong, Dit.
0: Gimana Mama. Jakarta macet?
5: Enggak. Ini live malam hari pagi aja dulu kita.
0: Sih. Iya kan?
4: Ini radio nomor 1 yang kita datengin.
0: Widih. Gokil, benar. Yes.
4: Karena malam.
0: Itu.
3: Kebetulan kita baru ngerilis, ini radio pertama yang kita datengin.
0: Betul. Ya,
4: belum ke sana bridging-nya, coy.
3: Karena deket habis kegiatan dari Cikini.
0: Oh, ya benar. Sekalian.
1: Pantes.
0: Gitu ya. Dicek jadwal, oh deket ke posisinya langsung aja gitu.
1: Cek location dulu ya, cek location.
4: Gak gitu. Oh, gitu. Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
0: Kenapa tuh?
4: Karena relay di 70.
5: Jembat.
1: Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
0: Biasa loh.
1: Terhormat sekali.
4: Kita loh yang makasih.
1: Iya.
5: Makasih ada bisa numpang.
1: Kebetulan malam ini enggak 70, 69 daerah doang malam hari ini. Gila,
4: berkurang satu cuy. Kita pulang yuk.
1: Aman. Aman. Gokil. Jadi gimana Dit? Lo kaget enggak ternyata energinya kotak se wah ini baru datang cuy.
0: Iya sih. Jujur. Dulu kan lihat di TV pagi-pagi oke okay, semangat ya.
1: Iya benar.
0: Malam-malam. Buset, lebih semangat.
5: Enggak semangat kalau enggak ada orang di mobil tadi pada tidur semua.
0: Oh, benar.
4: Nah, recharge enggak bisa, kita harus semangat sama kalian tuh kita harus semangat.
1: Thank you banget.
0: Thank you loh.
4: Energi karena, kalian yang ngebawa.
5: Wis. Makasih ya.
4: Makasih banyak.
0: Benar.
1: Tapi baru pada makan ya kayaknya.
4: Belum
1: ya? Justru belum ya?
0: Justru belum.
1: Wah, kacau.
0: Alright.
1: Oke.
0: Okay. Ada kotak teman pro 2.
1: Betul.
0: Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah.
4: Belum dong.
0: Kok masa sih?
4: Kita band baru, guys.
0: Baru berapa tahun?
4: 22 tahun.
0: Oke.
1: Okay.
0: 2 dekade ya.
1: 2 dekade.
0: Berarti pertama kebentuk tahun 2004. Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya.
4: Ajang. Idola cilik waktu itu.
0: Salah. Bukan.
1: Semangat ya, bener sih. Masih kenceng di sini ya?
0: Masih kenceng sih.
1: Iya emang ya.
0: Bener.
3: Mama ngomel terus.
0: Iya bener.
4: Ini yang lagi live itu halal.
1: Ya.
0: Langsung lembut ya.
1: Tiba-tiba kalem ya.
0: Bener.
5: Belum pak di syuting. Kaki kok di atas.
1: Kacau. Tapi tadi gimana kak Tantri dari sebuah ajang?
4: The Dream Band.
0: The Dream Band.
1: Okay.
4: And then.
1: Okay.
4: Yes. Itu di 2004.
1: Right.
4: Yeah, dulu itu ada di TV7.
0: Yes.
1: And now
4: turns to you.
1: Yeah.
4: Gitu aja sih ceritanya. Selebihnya bisa ke Wikipedia aja.
1: Itu.
0: Panjang ceritanya.
1: Ceritanya panjang.
4: Tapi dikasih slot cuma dikit ya di sini ya waktunya ya.
1: Harus padat nih materinya, harus padat.
0: Bener.
1: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat ya teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
0: Kuncinya apa sih?
4: Berantem.
3: Berantem, harus berantem.
1: Oh iya, kenapa gitu? Kenapa gitu, Mas?
3: Berantem. Jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
0: Oke.
3: Okay. Untuk saling mengerti.
0: Oh.
3: Tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
0: Oh.
4: Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
0: Iya.
4: Yeah. 2 cewek, 1 cowok.
0: Satu cowok.
4: Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu.
3: Kebalik. Yeah. Cowok yeah. lebih banyak ngalahnya.
0: Itu dia. Jujur.
3: Tahu kan mak-mak?
0: Betul. Betul.
3: Iya, iya, betul. Terkuat.
1: Ada dua lagi kan?
3: Enggak perlu divalidasi.
1: Iya, betul. Ada dua lagi.
4: Dua lagi.
1: Bener.
5: Kita mengerti.
4: Bukan kita.
1: Nita ingin dimengerti. Tolong serius. Lewat tutur. Sorry.
4: Enggak, udah lucu dicuak.
3: Udah, diterusin enggak lucu.
1: Iya, benar. Jadi emak-emak lawan dua emak-emak.
3: Udah, selesai.
1: Selesai.
3: Udah enggak usah diterusin, lebih baik ngalah. Lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
0: Awe.
4: Lagunya apa tuh, ngalah untuk menang?
0: Gak ada.
5: Bisa, kita bikin
3: aja. Tiba-tiba. Hah? Biar supaya gak diperpanjang.
1: Oh iya, bener.
4: Makanya gak usah curhat.
0: Makin panjang urusan
1: ini. Iya. Tapi buat kalian, apa sih arti sebuah, ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri, sebenarnya kalian ini gak? Nyangka gak bakal sampai ke umur 22 tahun?
4: Ini kita ngomong serius atau enggak nih, bro?
1: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga enggak apa-apa.
4: Karena gini ya.
0: Asik.
4: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia asik. Menuju dewasa.
1: Oh iya. Yeah. Teenagers.
3: Anak baru kuliah tuh.
1: Teenagers. Iya. Yeah.
4: Masih cari jati diri enggak sih nomor 22? Enggak lah ya. Udah, menuju ya fase itu.
3: Menuju.
4: Jadi karena
5: berat banget.
1: Iya. Iya. Itu
4: bentar, pertanyaan tadi apa?
1: 22 tahun nyangka enggak bakal sampai ke umur itu?
4: Sesimpel ini jawabannya.
1: Oke.
4: Okay. Enggak nyangka.
0: Oke.
4: Udah itu.
1: Terima kasih.
0: Luar biasa.
3: Berharap iya. ada setelah itu menjelaskan apa mau dijabarin apa.
4: Gua kalau serius lapar, Mama.
3: Iya. Tadi kita makan.
5: Tapi enggak nyangka. Kalau lo gue enggak bayam.
1: Aduh.
4: Ya Allah, Robi.
1: Nangka bayam.
0: Iya benar, nangka bayam
5: gitu kan. Ya, serius. Jadi gitu kita bro, album kita.
0: Oh iya, benar.
4: Masih bridging, Sabar. Ini udah press release banget soalnya. Nempel di kepala nih.
0: Masih baru banget tadi soalnya ya.
1: Benar.
3: Belum kesana, sabar. Enggak,
4: serius.
3: Kita nungguin pertanyaan yang baru-baru.
4: Ini serius, astagfirullahaladzim.
5: Memang mimpi kita itu pengen
4: ngeband sampai tua.
0: Oke.
4: Tapi sejujurnya, dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya biasanya.
1: Betul.
4: Tapi ternyata semesta dan Tuhan anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu. Kami selalu berdoa memberikan yang terbaik. Dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
1: Okay,
4: okay. Sampai detik ini kita masih ngeband.
1: Okay.
4: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
3: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
4: Masih dikasih amanah.
1: Alhamdulillah. Gitu.
3: Suruh jalanin terus.
4: Iya, jadi para jamaah-jamaah yang sedang
0: Jamaah.
1: Ustaz Melana dong. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, wah ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
4: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga.
1: Iya, gitu kan.
4: Jadi ibarat kata perkawinan kita udah meletek banget nih.
1: Iya,
4: udah saling kenal satu sama lain deh.
1: Iya.
4: Kan. Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
5: Selalu merasa benar.
3: Iya. Kan? Kan?
1: I feel you bro, I feel you.
3: Enggak, pernyata jelas.
1: Iya, iya.
3: I feel you bro. Memvalidasi sih.
1: Iya, betul. I feel you.
3: Iya,
1: iya, iya.
4: Tapi jujur kepada halayak para pendengar, kamu sayang sama kita berdua kan?
3: Oh, jelas. Bener. Kalau sayang itu nggak perlu diperjelas lagi. Yeah. Yeah. Kalau nggak sayang nggak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
4: Yeah. Oh. Jadi YOLO itu.
5: Udah bridging aja sabar.
1: Masuk. Dia udah gak sabar.
3: Pertanyaannya masih menuju bridging.
1: Sabar. Dia gak sabar ya.
3: Tenang. Promo YOLO panjang kok.
1: Iya. Tenang.
4: Mas Oza, 2 episode ya?
1: 2 jam ya. 2 jam aman ya. 2 jam aman ya.
0: Bener. Dan berarti setelah 22 tahun gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu, masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengen ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
3: 20. Gak usah ngomongin umur deh. Yeah.
4: Umur kotak.
0: Ya udah 2 dekade kurang lebih gitu kan. Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
1: Dead air barusan.
4: Buat radio jelek banget guys. Keras banyak ngomong.
1: Iya.
0: Terima kasih guys.
4: Kenapa coba? Ini biar nggak dead air nih. Kenapa?
1: Sambil berpikir.
5: Enggak, kalau misalnya gini kan kita sudah kotaknya sendiri sudah 22 tahun. Mm. Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. Kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
4: Sudah 18 tahun kita.
5: Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udahlah kalian jalan sendiri.
0: Oke.
5: Itu 3 tahun yang lalu ya?
4: 2 tahun.
5: Udah tahun apa 3 tahun? Hampir 3 kali ya.
4: Ya gue tahu lo lagi enggak enak badan.
5: Iya, gue diare lagi.
4: Jadi di antara kepala sama perut
1: kurang sinkron.
4: Apa gue jelasin?
5: Tapi okay, kan ya. Seperti itu dong.
4: Yeah, betul. Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh, salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Okay. Kita kan dikasih kepercayaan tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja, itu pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah, bersyukur ya kotak, ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri bareng sama label Warner Music waktu itu. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita enggak ngapa-ngapain gitu. Okay. Setelah album terakhir di, kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Terus yaudah, enggak, kita harus bikin musik deh,
5: kita juga di belakang kita kan ada banyak, enggak cuma kotak itu, bukan cuma bertiga. Banyak.
4: Dia bos cua namanya. Oh, salah. Oh, udah framing. Maaf.
1: Di belakang kotak.
5: Produksi, manajemen, punya anak kan. Wah, anaknya kotak udah banyak banget loh. Ya kan, anak-anak kecil yang hidup dari kotak gitu. Masa kita gak berkarya lagi?
1: Bener.
4: Jadi sebenarnya sih pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar, harapannya. Gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya? Konvensional. Sebelum digital masuknya berarti konvensional kan? Konvensional. Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam digelar di padang hamparan gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru tanda kutip. Gitu. Paham ya obrolan saya?
1: Paham. Kalau gak ngerti subtitle-nya di bawah.
4: Paham ya. Kalau gak ngerti boleh lah nanti di tap layar ya.
1: Terima kasih orang baik. Terlalu dagang mas, kita jangan itu.
0: Ya udah. Oke. Berarti di bisa di Ya ampun. Bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu, kan, ya, di era digital gitu kan.
1: Sebagai kelahiran baru nih, kotak baru yang baru lahir gitu ya kurang lebih.
4: Iya benar. Oh, makanya kita dari kemarin tuh selalu bilang, bukan bilang ya, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang pada bilang, "Gila, baru masih 22 tahun." Iya, memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang kita udah band lawas nih ini, kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa enggak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang, minimal Gen Z yang memang sekarang tuh anak-anak Gen Z pada dengerin apa sih gitu. Terus pola-pola mereka gak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih? Itu tuh gue curious. Ya, maaf, abis makan jengkol gitu. Gitu, jadi masih penasaran untuk di situ.
0: Oke. Tapi ada nggak maksudnya akhirnya kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu, dari mungkin dulu yang di era konvensional, pendengar-pendengar juga mungkin ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ya orang-orang denger full album tuh, kayaknya sekarang jarang gitu.
4: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
0: Betul.
1: Kalau dulu kayak Oza gitu, kurang lebih ya.
4: Mas Oza bikin playlist kata gue mah.
1: Disuruh kerja. Sekarang lagi nyantai. Oke.
4: Jadi tak kan hilang kan? Tapi pertanyaannya apa ya?
1: MD. Bisa jadi MD dirinya sendiri.
4: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang kita tuh kayak lagi ada di padang pasir, pilihannya banyak. Padang pasir nggak ada pilihan ya, goblok. Salah kosong. Kita ulang. Analoginya kita rubah. Terserah lu deh analogi apa, pokoknya intinya kita
1: kayak gini. Padang panjang.
4: Nah, padang panjang.
1: Padang mana nih? Iya.
4: Padang Siantar.
3: Padang Pariaman.
5: Banyak tuh kayak makanan lu mau milih yang mana?
4: Iya, benar. Ah, itu rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Mana yang paling kayak menggairahkan, mengganggu mata? Itu yang dipilih gitu. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Gitu. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
5: Terus semenjak terbuka yang lu nulis di thread mau ngajak kolaborasi, banyak orang berdatangan.
4: Masya Allah banget.
1: Iya.
4: Kita gak se-expect itu. Karena kalau kan dulu waktu pas di major, mereka sudah punya koneksinya, ya kan. Jadi kalau mau ngerilis udah langsung tinggal blasting aja, udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya seadanya, teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal, ataupun memang baru kenal, mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast gak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh yang ibu pekerja tuh sama Mas Angga itu, boleh gak? Nah, terus nanti aku bawa kotak deh pas lagi ini, boleh dong gini. Wah, Masya Allah, jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
3: Intinya ketuk pintu dulu lah, maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
4: Betul, ya kan? Satu-satu.
3: Gitu. Jadi memang saatnya kita belajar, dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu membuat kita semakin tambah belajar. Ternyata yang apa yang kita lakukan, formula-formula sebelumnya, nyatanya hari ini nggak relate gitu. Dan kita harus belajar terus gitu. Dan terus berubah gitu.
4: Gini ya. Mantap.
1: Mantap, jempol.
0: Mantap. Oke, berarti dengan ya akhirnya kolaborasi yang mungkin mulai dijalin tadi dengan mengetuk pintu. Betul. Akhirnya bisa ngerilis single terbaru di hari ini gitu kan. Berarti adalah bentuk apa ya, kayak keyolowannya kotak gitu ya.
1: Yalah.
3: Itu ada cerita lagi tuh.
0: Menarik.
1: Nanti kita ngobrol sama Bunda Korla ya.
0: Jangan. Pokoknya nanti kita bakal ngobrolin soal single terbarunya berjudul YOLO.
1: Jadi buat
0: kamu yang pengen seru-seruan, pengen tanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.
1: Yes, dan untuk seluruh kerabat kotak juga merapat dong pastinya dong.
0: Jadi pastiin buat pantengin terus MLC
1: Music Live Chat.
6: Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Dan masih bareng sama Kota.
2: Bener,
0: aduh.
1: Barusan di pala gue Bunda Kora lagi. Ngomong gitu. No comment. Itu sih cerita. Astagfirullahaladzim. Bunda Korla, izin Bunda Korla.
0: Izin.
1: Yolo.
2: Gue enggak apa-apa. Ditegesin.
0: Benar.
1: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah ini single terbaru yang berjudul YOLO Single berarti ya?
2: YOLO single
1: berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah YOLO?
2: Kita sih bareng-bareng ya.
1: Okay.
2: Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
1: Yes.
2: Jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO gitu. Daripada You Only lidah gue tuh agak lidah Tangerang yang memang agak kaku ya lidahnya.
3: Juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
1: Iya benar.
2: Gitu, jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
1: Oke. Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, rembukan ya.
2: Bisa gak ngomongin gak usah yang betul dong?
4: Cuman kompor aja.
1: Back sound ya.
4: Peran pendukung.
3: Penting kita
1: berhasil. Penting dong.
4: Ya, betul.
1: Belum ngomong ya? Bahkan belum ada statement itu baru sih.
2: Cuma dia betul doang.
3: Kita proses kreatifnya kotak dong.
1: Boleh mas? Ya,
2: coba gimana?
1: Coba.
2: Kamu yang pasti paham banget tuh yang kita bahas tadi, coba jawab.
4: Tanyaannya apa tadi?
2: Enggak, astagfirullahaladzim.
1: Kita
2: dikasih space buat menceritakan. Jadi biar pendengarnya, ini apa sih ternyata kata-kata doang gitu. Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada. Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures, sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
1: Dibantu teman.
3: Iya. Kolaborasi.
1: Iya, kolaborasi.
4: Jadi tentunya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
2: Iya, betul. Tapi enggak free-free amat lo ya. Enggak, tapi gini. Jadi memang
4: Tetap.
2: Tapi emang
4: banyak.
1: Iya.
0: Harga temen ya.
1: Gimana kata Andri sudah ngomong kan ini akhirnya mas?
4: Lanjutan.
2: Jadi single YOLO ini, ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau belum ya?
0: Gak apa-apa. Udah masuk pembahasan juga.
1: Iya.
2: Tadi kan You Only Live Once. Yang artinya apa cu?
3: Kamu hidup cuma satu kali.
2: Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikirkan lagi. Jadi si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan. Karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya. Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan. Akhirnya si Cua lah yang, yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah, si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama, I wanna get it started.
3: Kalau lagi nyari notasi tuh kan bahasa alien kan.
4: Gitu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
2: Kita emang orang Inggris banget yang enggak ada artinya.
4: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet gitu.
2: Berasa keren dapet, ya.
4: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya ke sana keluar kan. Jadi
2: keluar rumah ke situ.
1: Maafin ya. Berarti dari dalam sampai luar gitu.
4: Jadi ada kata-kata I wanna get started terus dikembangin sama Cua.
3: Gua rubah. Nah, terus dari situ dengerin musik yang Sela udah bikin ini, kok gue ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan, gimana ya? Kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
1: Iya betul.
3: Kenapa sih?
2: Gak apa-apa.
3: Gue nggak kentut kok.
2: Enggak, gue nggak kentut.
3: Gue tutup hidung.
2: sih. Nahan ketawa.
1: Oh,
2: nahan
1: ketawa. Biar gak lepas ya.
2: Iya, iya.
1: Oke, oke. Okay.
4: Waktunya biar solid.
1: Iya, iya, iya. Berarti YOLO ini asik, berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal
4: sekarang.
1: Hari ini banget. Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
4: Betul.
1: Dan juga kemarin adalah

0: belakang lagi ya.
1: Di depan sini ada nasi goreng enak.
0: Wih.
1: Info
0: doang. Oke. Nice info. Boleh, boleh.
2: Semuanya yang ada di sini.
1: Ngapain?
2: Jadi kemarin kita ya, ya semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
0: Oh iya. Info.
2: Dia udah deg-degan aja.
3: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun yang kalian beri juga.
2: 39.
1: Dua. Ditambah-tambahin. Orang di mana-mana dimudahin ya, bukan dituain ya.
0: Bener.
3: Gokil, gokil. Tapi ini emang sengaja Mas ditaruh di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa? Enggak sebenarnya, enggak sengaja.
2: Enggak sengaja.
4: Hasil tirakat ya.
3: Masa sih?
4: Tanggal ini kan hasil tirakat.
3: Oh, hasil tirakat.
1: Enggak, dia tuh sebenarnya anak-anak kotak ini enggak paling enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga.
4: Kok gitu?
1: Jadi sebisa mungkin di tahun ini enggak lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini,
3: gue
1: mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
3: Oh,
2: itu bukannya sama keluarga ya?
1: Ini Arda WhatsApp, kapan waktu buat keluarga?
4: Kemarin habis manggung soalnya kita.
3: Oh iya benar.
2: Waktunya setiap hari nih belum ada waktu untuk keluarga. Udah 3 hari 4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
3: Oh iya benar. Kalau bisa jangan dikasih pulang mas. Terus promo lagi gitu.
1: Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
3: Bener.
1: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya. Bahwa YOLO rilis di tanggal 10.
3: Oh, YOLO.
0: Benar. Aduh, happy birthday by the way.
3: Iya, buat Kak Tantri.
0: Tahun. Semoga lagu YOLO ini menjadi hadiah yang indah dong.
3: Jadi kado ya.
4: Kado buat orang-orang yang memang relate. Tapi kita belum diceritain tadi kan lagu YOLO ini tentang apa?
0: Oh iya benar, ya udah kita balik lagi.
1: Mau nanti aja mau di-play dulu atau gimana?
0: Oh ya udah, kita play dulu.
3: Kita dengerin dulu nanti kita akan
1: bahas. Kita ngatur sih.
0: Enggak apa-apa.
3: Kita open source kok, tenang aja. Iya, kita bebas.
0: Benar.
3: Kita enggak kayak radio-radio lain kok.
0: Aduh. Radio apa tuh?
3: Ya kita dengerin dulu tuh Pro 2 YOLO dari Kota.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin YOLO dari Kotak, teman berdua. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, di satunya single terbaru dari Kotak, dan gokil banget.
0: Ternyata, benar.
1: Menurut lu gimana, coy?
0: Kotak.
2: Kotak banget. Energinya masih kotak banget.
0: Maksudnya dari dulu yang dengerin zaman-zaman beraksi, gitu kan, tendangan dari langit itu masih cadas banget, bro.
1: Wah, parah, coy.
2: parah. Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Okay. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya Kotak ke energi, ya. Kita ngomongin energi. Kalau ngomongin sound system.
1: Ekosistem. Emang kita kayak rock FOH kali mukanya. Kita kayak rock FOH kali mukanya, ya.
3: Bukan sound horror.
1: Bukan. Ekosistem.
2: Bukan.
1: Oh, bukan.
2: Energi.
1: Energi.
2: Kalau ngomongin soundnya, soundnya pasti tetap adaptasi dengan sound yang sekarang. Tapi kalau energi rocknya itu kita balikin ke momen-momen beraksi.
1: Oke.
2: Ya kan?
4: Marwahnya zaman dibalikin lagi.
2: Alhamdulillah. Silakan berbicara, Mas.
4: Jadi intinya energi dan marwahnya musiknya Kota. Itu kan benang merahnya sudah ketemu.
1: Iya.
4: Cuman secara spirit, yang awal-awal Kotak itu aku balikin ke sekarang.
1: Oke.
4: Dengan dibalut dengan sound kekinian.
1: Iya.
4: Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balik sini, gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang, tapi spiritnya aku bawa. Jadi semangatnya masih oke. Terus vibe hentakan-hentakan zaman dulu tuh aku bawa.
2: Anthemic.
4: Karena kita
2: yang penting orang yang denger tuh gak tahu kalau itu suara orang Sleman.
1: Jangan sampai tahu ya. Jangan sampai tahu.
4: Cukup segitu aja katanya, kalau diperpanjang Deso
1: tenan. Iya. Malah halus jadi Jawanya di sini.
2: Iya. Kulo badhe.
1: Tapi emang ini dibikin serok ini, Mas. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya memang rock banget, Mas?
4: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ.
1: Oke.
4: Belajar secara komposisi musik ballad dan segala macam. Oke, ya sudah. Ketika kita sendiri, kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk energinya lagi.
1: Oke.
4: Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang, gimana caranya benang merahnya tetap ada?
1: Right. Jadi mungkin itu juga kenapa artworknya banyak benang merah juga kali ini, Mas, ya? Mereka kaget.
2: Tahu.
4: Itu kerjanya Cua.
2: Iya.
4: Karena di Kotak punya tugas masing-masing.
1: Divisi
4: masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
1: Iya.
2: Saya humas.
1: Oh, job desk begitu ya?
4: Stylist sama desain artwork Cua.
1: Oke.
4: Tadi konsumsi.
2: Humas. Dibilangin gue humas. Oh, PR.
4: Oh ya, PR.
1: Jadi konsumsi.
4: Kalau Tantri lebih ke apa namanya, PR sama movement. Dia lagi on fire nih. Lagi on fire movement yang sekarang yang sedang relate apa yang jujur aku belajar sama dia. Walaupun aku kan tertinggal jauh, ya, maksudnya.
2: Enggak gitu dong.
4: Sekarang tuh apa sih movementnya? Ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan zaman sekarang sangat berbeda, dia udah gak relate yang kita dulu-dulu. Dia mau belajar. Dan aku jadi ikutan belajar akhirnya. Aku ikutan belajar gitu. Ya movement dia tugasnya. Marketing.
2: Klien lah pokoknya.
4: Kalau untuk klien dia privilege. Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, nggak bisa.
2: Gimana maksudnya?
4: Enggak.
2: Ganti topik.
1: Harus banget.
4: Khusus lobby melobi. Ah, beliau.
2: Lobby melobi silaturahmi tersenja. Bukan begitu, Pak Uza?
1: Betul ya, Pak Uza.
2: Valid.
1: luar biasa.
3: Itu kan benang-benang merah di artwork itu ya? Kan artinya kayak banyak hal yang root gitu.
1: Root.
3: Kayak kan udahlah, udah lo harus apa, you only
1: lepas
3: lepas, lepas aja.
1: Oh,
3: yeah.
1: Oh,
2: jadi gini, okay. Ini serius. Tadi okay. Tuh gak nyampe soalnya. Okay. Boleh ya kasih gue tahu cuma pengen cerita, tapi dia kayak terbata-bata boleh. Karena mikirin
3: bukan
2: di harinya.
3: Iya benar.
2: Jadi gue bantu cua ya. Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan cua yang bikin.
1: Betul.
2: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
1: Oke. Okay. Yeah.
2: Dia punya anak yang memang sudah divonis, ya. Sudah divonis mereka dia itu memang introvert. Enggak, makanya lu mau gue yang ngomong atau yang ngomong?
3: Enggak.
2: Tapi bener kan? Lu kan berarti kan kalau misalkan introvert itu kan sudah dites. Itu ya maksudnya dites.
1: Iya.
2: Gue agak lebih tajam ya omongan gue ya.
3: Iya dites. Poin dites di sekolah.
1: Kita deg-degan ya.
2: Screening.
1: Oh,
2: di screening okay. Sudah memang, masuk memang introvert. Ditambah, gue bantu cuak,
3: Gue aja deh, gue kan emaknya. Oh, iya, lupa.
1: Coba, Derek, pilih Pika cua, coba.
4: Ya, Pika cua. Iya. Anak siapa? Anak-anak suka gitu.
1: Iya.
4: Suka ngaku-ngaku. Jangan dilepas deh di pagerin.
1: Iya. Boleh. POV Mas Cua coba.
3: Iya, ini POV lagu YOLO ya.
1: Iya.
3: Betul. Tadi sebelumnya kan musik tadi Sela udah jadi gue dengerin nih ya kan.
1: Iya. Yeah.
3: Wah, energinya kok kayak kita dibawa kayak dibawa buat ayo gitu.
1: Iya, yeah,
3: kan?
1: Benar.
3: Nah, terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
1: Oke,
3: karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya oleh pekerja gue yang sebelumnya. Jadi di saat umurnya golden age dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat afirmasi buruk. Lu tuh jelek, lu tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh mengekspresikan dirinya itu lewat gambar, tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah
4: warna-warni.
3: Banyak warna-warni.
1: Oke.
3: Nah, gitu. Nah, terus makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah, itu baliklah itu. Gue kepikiran untuk gue pengen nih membuat sesuatu. Dek, mama bikin lirik nih lagu buat adek gitu. Ini mama mama tulisnya di sini aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak adik kan, nah kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya buat dia,
4: karena obat ya.
3: Supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh bisa ada gue di dalam dirinya gitu. Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
2: Kayak gue gitu kan.
3: Iya emang sih lo introvert banget sih.
1: Masalah kayak banyak nonton aja kalau begini ya.
4: Makanya pemerhati aja saya.
1: Iya banyak nonton ya.
3: Iya gitu ya. Terus habis itu jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu
1: okay.
3: kan. Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
2: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk tidak berani melakukan
3: malu lah takut
2: ya, tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin takut ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh oh ya gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue gitu.
3: That's right sister.
2: Ini lagu buat gue juga karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
3: Lu paling rame sih.
2: Astagfirullah. Ini karena kebutuhan aja.
1: Bener. Abis ini istirahatnya lama ya. Parah. Gak kemana-mana. Udah
3: hibernasi.
1: Udah gak
0: ngapa-ngapain
1: ya.
0: Bener
1: ya mas
0: ya. Bener. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Nah sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
1: Wow, rame banget nih. Kita dari 3.000 kita pilih 4.
0: Keramaian. Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
1: Boleh, kita bacain di WhatsApp nih.
0: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean. Wih.
3: Terima kasih, Batu Malang.
0: Batu Malang, ya Faris.
2: Batu Malang.
3: Oh, Batu Malang. Sorry.
0: Ada siapa lagi Lan?
1: Ada dari Susan nih.
0: Oke.
1: Okay. Ada dari Susan katanya kotak isback dengan lagu Cadas.
0: Ui,
1: suka dan udah like video liriknya.
5: Susan, Susan, kalau gede mau jadi apa?
2: Yalah.
1: Coba atas dit, coba kan.
4: Eh, sebagai coba informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
0: Oh iya,
2: video lirik.
1: Tonton tuh guys, jangan lupa tuh.
2: Guys, tonton ya guys. Di like ya guys.
4: Di like sama komen, karena kita ada hadiah.
0: Ada hadiah?
2: Dari Sela.
3: Ya, merchandise.
1: Satu buah gitar ya katanya Mas ya.
2: Gibson.
1: Les Paul, Mas. Les Paul. Les Paul.
2: Kasih kata gua Mas SG. Isinya nih pendengar Pro 2 FM. Gua yakin nih dua penyiar ini langsung tuh ketawa.
1: Gitar nih, gitar.
0: Iya. Gitar nih, gitar.
4: Ini kita promo, Bu. Bukan bikin saya bangkrut ini.
1: Ada juga dari Noval nih kita baca ini.
0: Kenapa tuh?
1: Katanya halo sis Tantri DKK.
2: Wih, seumuran kita nih. Seumuran.
1: Katanya kangen deh kalian perform di Samarinda.
4: Iya, kita juga kangen juga.
2: Udah lama banget.
1: Udah lama Samarinda ya.
4: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
1: Ayo, boleh.
2: Ayo, semoga ya. Katanya sih setiap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
0: Iya benar.
2: Hubungin doang.
4: Ya, aku nomor manajer dia lah. Tenang. Harga masih harga lama.
2: Iya.
1: Terus ada juga nih salam dari kerabat kotak di Biak.
2: Kita pernah main di Biak.
0: Bagus banget.
2: Biota lautnya Masya Allah. Beneran bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
1: Kapan terakhir ke Biak?
2: 2000 berapa ya?
1: Udah lama ya.
4: Setelah pandemi.
0: Masih
4: pakai masker-masker
0: tuh. Iya.
2: 2022.
1: Oke.
0: Oke. Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV Yolo dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis
1: lagi? Wih, ngerok abis.
2: Oke. MV-nya insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
4: Sudah kita buat.
2: Sudah di plan. Tapi karena sekarang di video lirik dan katanya kita kan ngikutin aja nih. Ikut-ikut dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik. Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya. Setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
1: Jadi tunggu aja nih buat kerabat kotak ya.
0: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
2: Mm-mm. Kita akan ke religius ya nanti.
1: Gak apa-apa dong.
2: Religius tapi rock.
0: Iya, itu dia.
1: Mungkin Hipdut abis ini, Hipdut ada rencana?
2: Kita collab sama Nike lah.
3: Itu. Nah, koplo aja kotak pernah.
0: Iya kan? Bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
2: Tapi insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya kotak.
0: Oke.
2: Tetap benang merahnya. Tungguin
1: aja. Nice.
0: Oke.
1: Ada lagi edit bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari, banyaknya yang ngasih banyak nih. Matt Ultah nih kata Andre nih.
0: Dari Rara. Terus ada dari Avandi.
1: Oh iya, benar.
0: Ada Juna, salam dari Batu Sangkar Sumber.
1: Ini Batu Sangkar,
0: Oke.
1: Gimana sampai lagi ngirit? Udah?
0: Udah.
1: Ya, aman ya.
0: Oke, terakhir ya mungkin dari kotak pingin.
4: Oh, gak bisa terakhir.
2: Jangan dong. Kita masih panjang loh.
1: Jangan dibilangin kayak gitu.
0: Oh iya, sorry.
1: Kotak mau ngomong apa deh? Gila. Jangan kayak gitu ya.
0: Jangan gitu ya.
1: Kasih aja. Kotak mau ngomong apa deh buat
0: sampaikan
1: pendengar gitu.
4: Mendingan digituin tapi kita pagerin. Takut bablas.
0: Iya, benar. Makanya.
1: Iya.
4: Ibu-ibu tahu tidak?
1: Iya.
2: Kita bawel-bawel banget.
1: Iya.
2: Jangan sih. Ini udah energi terakhir.
1: Iya. Jangan dibilangin gitu, toto kamera mati aja.
0: Oke.
1: Toto udah enggak ada. Boleh.
0: Silakan
1: Bu PR.
0: Bu PR.
3: Privilege-ku.
0: Silakan.
2: Muka gue udah kayak influencer nih. untuk meyakinkan para pendengar dan penonton yang ada di YouTube.
1: Yo,
2: dengarkan lagu kami. Standar banget ya. Buat teman-teman yang mungkin introvert, seperti pesan yang disampaikan sama Mbak Chua di sini, dan ngerasa overthinking untuk melakukan sesuatu hal yang maju mundur, mager apa segala macam. Seperti pesan di lagu ini, hidup cuma sekali. Kalau nggak memang kita lakukan yang versi terbaik dari hidup kita, kita lakukan aja. Kalau memang masih ragu, ya bolehlah sambil didengerin, sambil di stream lagunya Kotak yang YOLO. Kalau misalnya mau request juga bisa langsung ke Pro 2 FM. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini kita. Thank you.
0: Bener.
2: Aku udah kayak Aw Karin.
0: Story titik-titik ya.
1: Iya, sorry.
0: Bener. Alright, terima kasih Kotak.
2: Aku yang makasih. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Tantri, Kecua, semuanya.
2: Untuk semua pendengar, mohon maaf kalau kita berisik banget.
6: Terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih.
4: Ada lagi aksi panggung.
0: Terlalu gimmick nih kayaknya.
1: Lagi gak mau bass soalnya.
0: Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di sana jam terakhir ini, dan jangan lupa buat dengerin YOLO di semua DSP musik video lirik bisa ditonton di YouTube tentunya, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Dan komen di video lirik kita, nanti kita akan kasih 10 merchandise-nya Kotak.
0: Itu dia, langsung komen sekarang juga ya.
1: Sekarang banget. Dan juga jangan lupa pastinya di follow akun Instagramnya Kotak Band ya.
2: Kotak Band underscore.
1: Dikepoin aja di situ, dan juga pantengin terus karya-karya Kotak.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan.
0: Kita pamit. Dan
1: Kotak.
0: Bye-bye.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Iya, teman terbaik ya, Pro 2 FM kembali ke bersama kita di Pro 2 RRI Tual di Langgur. Teman terbaik, kebersamaan kita baru saja dengan siaran perjaringan musik live chat. Dan kembali, saya temani kamu di malam hari ini. Kita akan bersama dengan beberapa pilihan lagu informasi menarik buat teman terbaik di malam hari ini.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Teman terbaik saat membicarakan tumbuh kembang anak, perhatian orang tua kerap tertuju pada kecukupan makan, berat badan, dan tinggi badan. Ya, padahal ada faktor lain yang juga perlu diperhatikan ya, yaitu kesehatan saluran cerna. Saluran cerna tidak hanya berperan dalam mencerna makanan dan menyerap zat gizi, apalagi kondisi mikrobiota atau kumpulan mikroorganisme di dalam usus juga berkaitan dengan berbagai fungsi tubuh, termasuk perkembangan sistem imun dan pertumbuhan anak. Hal ini menjadi salah satu topik yang dibahas dalam Pediatric Science di Health Summit 2026 bertajuk ya teman terbaik. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Profesor Dr. Taruna Iqrar MD/MPHD mengatakan kesehatan anak pada 1000 hari pertama kehidupan menjadi salah satu prioritas penting yang perlu mendapat perhatian. Apalagi menurut dia, kecukupan nutrisi pada masa tersebut berpengaruh terhadap perkembangan kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas seseorang pada masa

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau Stovia pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Teman terbaik, tindakan transplantasi ginjal tak jarang memunculkan kekhawatiran masyarakat mengenai kelangsungan hidup setelah operasi selesai. Sebagian besar ketakutan ini tertuju pada pihak yang mendonorkan organ dengan anggapan mereka tidak bisa lagi bekerja keras atau mudah jatuh sakit. Di sisi lain, penerima ginjal atau resipien juga kerap dihantui kecemasan menghadapi masa pemulihan yang panjang dan membosankan di rumah sakit. Padahal lewat pendampingan medis yang tepat, kedua belah pihak justru bisa menikmati kualitas hidup yang sangat baik pasca tindakan. Iya, Silom Opistal Hasri membuktikan hal ini memulai atau melalui pendekatan integrasi yang memprioritaskan kesehatan jangka panjang pendonor hidup sekaligus menghadirkan layanan inovatif bagi pihak penerima. Dokter spesialis urologi, konsultan urologi transplantasi, dan guru besar Fakultas Kedokteran ini pun menyampaikan temuan fakta menarik terkait kondisi organ tubuh teman terbaik. Jadi teman terbaik, transplantasi ginjal bukan akhir aktivitas donor. Ya, kita akan break lagi lagu berikutnya buat kamu dan selamat malam.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran Sri Duan itu, ha?
6: 94,5 FM Pro 2 RRI.

Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu terima lamaran sungguhan itu
6: 94,5 FM Pro 2.

nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

Ya, teman terbaik Pro 2 FM, satu lagu ini menjadi lagu akhir kebersamaan kita di malam hari ini. Selamat malam buat kamu dan teman terbaik. Selanjutnya saya mohon pamit.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

Teman Pro 2, RRI Pro 2 FM dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Hari Senin tanggal 10 bulan Agustus tahun 2026. Siaran kami akan kembali di udara besok pagi pada jam 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami bertugas, saya Hen dan juga rekan Arif, operator studio, dan juga rekan Andi pemancar fan. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual Program 2.

FM di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, program 2 di pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman Pro 2 pada pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 11 Agustus tahun 2026. Teman Pro 2, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk?

0: Jadi arisannya gimana bulan
1: Mei? Ya udah cepet tarik dong, pasti aku yang menang loh. Dari kemarin aku gak menang-menang terus.
2: Meisha. Aduh Meisha, suara di sini dikecilin sayang.
3: Gak mau.
2: Oh, gak boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin.
1: Saya juga anak-anak loh. Udah, gak apa-apa.
0: Iya, tapi sini sayang, remote ya.
3: Ini nah.
0: Meisha jangan begitu.
1: Udah, Meisha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa. Apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar, seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah, ide-ide gitu lah lafandre, ibu deh tebay afatu.
2: Artinya apa sih, Bu?
1: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi karena kebiasaan baik dan sopan santun.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Luar biasa.
1: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
0: Itu ada pahlawan.
1: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
0: Ajak foto tuh anak itu.
1: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
0: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
1: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
0: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
1: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
0: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

mengemas secangkir kopi, harum aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih, dan

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: This is...

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

Merdeka adalah kisah tentang perjuangan, pengorbanan, dan harapan. Kini saatnya kita melanjutkan kisah itu dengan tekad dan tindakan nyata. Kemerdekaan bukan hanya sejarah, tapi amanah. Tugas kita bukan sekadar mengenang, tapi mewujudkan cita-cita para pahlawan dengan terus berkarya untuk bangsa. Mari jadikan kemerdekaan sebagai kekuatan untuk terus maju tanpa melupakan nilai-nilai luhur bangsa. Perjuangan belum selesai. Dari medan perang ke medan pembangunan, semangat kemerdekaan harus tetap menyala dalam setiap langkah kita. Mari kita bergotong royong, bahu-membahu, untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Saya merdeka untuk Indonesia maju.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka

Oke, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada. Jazz musik dengan lagu-lagu pilihan sudah temani kamu sejak awal kita buka siaran. Dan sekarang kita bersama di Spada. Selamat pagi Pro 2. Ya, ragam informasi pilihan akan dibagikan buat kamu di pagi ini di Selamat Pagi Pro 2 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika, Semboyan Tetap.

Okay, Spada, selamat pagi teman Pro 2. Ya, teman Pro 2 dimanapun berada, selamat pagi. Selamat bergabung buat kamu yang baru saja bergabung pagi ini di 94,5 FM atau yang baru saja mendengarkan berdoa melalui aplikasi RRI Digital. Ya, semoga kebersamaan kita pagi ini menjadi penyemangat buat kamu. Ya, masih meles, masih ngantuk saat membuka mata ya. Semangat olahraga untuk teman Pro 2 yang lagi berolahraga di pagi ini. Semoga aktivitas olahraga berjalan lancar. Yang pasti hari kedua pekan ini masih dengan kesibukan. Bangun pagi kita dengan rutinitas di rumah dan harus mempersiapkan diri untuk pekerjaan-pekerjaan yang harus kita hadapi di pagi hari ini. Ya teman Pro 2, ada sebuah uraian judul menarik ya dari sebuah berita tentang biaya politik mahal dinilai masih jadi tantangan demokrasi Indonesia. Nah, ini menarik ya teman Pro 2, saya akan bagikan informasinya buat kamu. Kita break dulu dengan lagu berikut, ada Internet Girl dari Katsai.

Belakangan ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Okay, berpisah itu mudah harusnya ya. Apalagi kalau perpisahan yang terjadi karena sesuatu hal yang menyakitkan, harusnya yang disakiti mempermudah-mudahkan sajalah perpisahan itu. Tuh, dalam kata perpisahan ada ucapan selamat tinggal, dan dalam ucapan selamat tinggal ada kata selamat ya. Itu kata Virgaun. Okay, kita masih di Pro 2 dari

Yang pasti teman Produa, biaya politik mahal dinilai masih menjadi tantangan serius bagi demokrasi Indonesia hingga kini. Direktur Eksekutif Literasi Politik Indonesia LPI Ujang Komarudin mengatakan bahwa ongkos politik tinggi berpotensi memicu praktik korupsi kepala daerah. Nah, menurut Ujang, demokrasi Indonesia membutuhkan pembenahan melalui penguatan sistem politik dan penegakan hukum. Pendidikan masyarakat juga perlu diperkuat secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Ujang menilai partai politik juga perlu membenahi sistem rekrutmen pemimpin secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, praktik mahar politik dapat membuka

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Merdeka adalah kisah tentang perjuangan, pengorbanan, dan harapan. Kini saatnya kita melanjutkan kisah itu dengan tekad dan tindakan nyata. Kemerdekaan bukan hanya sejarah, tapi amanah. Tugas kita bukan sekadar mengenang, tapi mewujudkan cita-cita para pahlawan dengan terus berkarya untuk bangsa. Mari jadikan kemerdekaan sebagai kekuatan untuk terus maju tanpa melupakan nilai-nilai luhur bangsa. Perjuangan belum selesai. Dari medan perang ke medan pembangunan, semangat kemerdekaan harus tetap menyala dalam setiap langkah kita. Mari kita bergotong royong, bahu-membahu untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Saya merdeka untuk Indonesia maju, menuju Indonesia emas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
1: 94,5 FM, Prodia RRI Tua.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, Letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

Ya, teman Produa dimanapun berada, skor sosiopreneur sekaligus mantan staf khusus Presiden Bidang Sosial 2019-2024 Angki Yudhistia menekankan pentingnya implementasi kebijakan disabilitas. Menurutnya keberhasilan aturan tidak ditentukan banyaknya regulasi melainkan dampak nyata bagi penyandang disabilitas. Jadi ini penyandang disabilitas mendapat perhatian khusus. Angki mengapresiasi diterbitkannya PP nomor 31 tahun 2026 oleh Presiden Prabowo sebagai komitmen memperkuat Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo ya, ia menegaskan apresiasi tersebut harus diiringi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tentang penyandang disabilitas. Ia mengatakan tentang terbesarnya setelah hampir satu dekade berlakunya Undang-Undang Penyandang Disabilitas adalah implementasi sebagai hambatan masih dirasakan penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk mereka juga punya kuota ya dalam formasi CPNS. Tapi dalam kehidupan sehari-hari ini menyangkut perlakuan kita ya teman Produa. Semoga kita lebih lagi mengimplementasi peraturan Presiden nomor 31 tahun 2026 sebagai komitmen untuk memperkuat Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Ya, ini mendapat apresiasi namun ditekankan harus diiringi dengan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tentang penyandang disabilitas tersebut. Ya, jadi penyandang disabilitas punya hak-hak dasar, misalnya memperoleh pendidikan, berhak juga untuk mengisi kuota CPNS, lalu berhak juga untuk memperoleh surat suara, memperoleh hak suara dalam pemilihan kepala daerah ataupun legislatif, presiden dan wakil presiden, dan banyak lagi hak-hak dasar lainnya khusus untuk disabilitas ataupun hak pada umumnya yang harus wajib dimiliki hak dasar manusia ya setiap individu. Oke, kita masih di Pro 2 Ritual, masih di Spadas. Selamat pagi teman Pro 2.

teman Pro2 masih di Pro2 RRI Tua 94,5 FM ataupun aplikasi RRI Digital. Teman Pro2 dimanapun berada, matahari mulai bersinar cerah, kendaraan mulai berlalu lalang, dan polisi juga sudah mulai berada di setiap perempatan juga pertigaan. Jangan lupa ya keluar dengan kendaraan menggunakan kelengkapannya, terutama helm, kaca spion, surat-suratnya. Tapi tadi pagi sempat saya lihat ke sekolah ya teman Pro2. Tidak ada aktivitas seperti mengecek surat-surat, tapi mereka memang mengontrol kelengkapan kendaraan. Jadi minimal kamu punya kelengkapannya ya teman Pro2. Ya biasa, jam-jam padat anak sekolahan, jadi ada pengontrolan di jalan oleh Pak Polantas. Tapi tetap aja ya, kalau tidak ada yang lain-lain seperti SIM dan surat-surat lain atau nomor plat yang sudah lewat, mereka akan takut untuk menyeberang ya. Jadi mau tidak mau balik kanan. Tadi ada yang seperti itu. Oke, semangat terus yang lagi beraktivitas di pagi ini, fokus dengan berbagai rencana aktivitas yang sudah direncanakan untuk dilakukan hari ini. Selesaikan one by one, step by step, sampai selesai. Orang kantoran pastinya sudah harus siap-siap untuk melakukan perjalanan ke kantor juga ya. Kalau jam seperti ini baru mandi, kayaknya nanti agak telat. Tapi seterlambat-terlambat apapun, tetap mengontrol laju kendaraan, karena keselamatan adalah hal yang paling utama.

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kecil-kecil tapi hebat.
4: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
5: Lah iyalah bro, aplikasi RR Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
4: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
5: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
4: Oke deh.
5: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi.

makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama.
2: Hey.
0: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
3: Bilang 4,5 FM.

Iya, teman Produa dimanapun berada, terima kasih masih dengan Produa Hari Ritual di kesempatan pagi hari ini masih di Spada. Teman terbaik kamu. Pukul 8 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur. Hari ini tanggal 11 ya, teman Produa. 11 Agustus. Waduh. 17-an makin dekat ya. Dan diprediksi oleh NASA bahwa besok ada gerhana matahari. Jadi tak heran ya, dari kemarin hari ini cahaya sinar matahari itu kayak lebih terang benderang ya. Saya sempat merasakannya kemarin waktu kita menatap ke sinar matahari itu sampai kayak menyilaukan sekali ya, teman Produa.

Iya, tapi sayang sekali gerhana matahari besok tidak dapat kita amati langsung di Indonesia karena terjadinya gerhana besok ini di Indonesia tuh pada rotasi malam hari, teman Pro 2. Nanti di beberapa negara bagian barat baru terjadi siang hari, jadi bisa diamati. Tapi di Indonesia, di wilayah-wilayah yang tidak bisa kita amati langsung, dapat kita nonton ya, kita lihat live-nya di streaming NASA, teman Pro 2. Ada juga pastinya dari komunitas-komunitas juga ya, mereka punya live juga ya, yang mungkin mereka gunakan peralatan-peralatan yang mendukung untuk bisa mengamati.

Oh iya, fenomena gerhana matahari total menghiasi langit. Tapi masyarakat Indonesia tidak dapat menyaksikan fenomena tersebut secara langsung. Jalur gerhana matahari total tidak melintasi wilayah Indonesia karena sebagian besar proses gerhana matahari total itu berlangsung ketika Indonesia berada dalam waktu malam. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, wilayah yang berada di tepat di bawah bayangan inti bulan atau umbra akan mengalami fase total. Sedangkan daerah yang hanya terkena penumbra akan melihat gerhana sebagian. Jadi kita memang tidak dapat melihatnya, teman Pro 2. Kamu pasti penasaran ya, kira-kira wilayah mana saja yang akan dapat melihat gerhana matahari ini? Ya, di Eropa, Afrika, Barat Laut ya, dan Amerika Utara yang dapat menyaksikan langsung ya. Ya, jadi saran BMKG kita mengikuti siaran langsung NASA, teman Pro 2. Mungkin ada di YouTube, ya boleh dicek-cek dulu lah dari mana kita bisa lihat siaran langsungnya. Oke, kembali. Musamus untuk kamu teman Pro 2, salah satu lagu yang direkomendasikan oleh Kementerian Pariwisata untuk kita dengar di Pro 2 seluruh Indonesia.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Waktu memang ya berlalu dengan sangat cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, siang berganti malam, dan malam berganti siang. Karena waktu yang berjalan dengan begitu cepat, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Lakukan

Oke, teman Pro2, terima kasih masih dengan Pro2 Era Ritual di kesempatan pagi hari ini. Teman Pro2, apakah kamu termasuk salah satu yang belum berhasil mendapatkan pekerjaan tetap? Masih apa ya istilahnya? kerja serabutan?

baru yang terus bertumbuh. Ya, padahal teman Perdua, kalau menurut saya ya, belakangan kan perangkat desa sudah digaji, kemudian ada lagi MBG ini, dapur MBG juga merekrut begitu banyak tenaga kerja ya. Harusnya itu saja sudah mulai mengurangi angka pengangguran. Ya, tapi kata Bu Mira Sumirat, kondisi ini diperburuk dengan berkembangnya kebutuhan industri mengikuti teknologi digital yang mengurangi tenaga manusia. Jadi tidak heran juga ya teman Produa. Jadi tadi ada pekerja di dunia industri misalnya ya, kalau MBG sama perangkat desa kan program ya. Iya, jadi pekerja yang tadinya bekerja di dunia industri, pabrik-pabrik misalnya, sudah diganti dengan tenaga robot misalnya ya, diganti dengan teknologi digital, akhirnya mengurangi tenaga manusia. Pertumbuhan lapangan kerja belum menjawab kebutuhan generasi muda yang baru masuk dunia kerja. Ya, jadi mungkin yang dulunya ada pekerjaan yang diselesaikan 2-3 orang karena perkembangan teknologi yang begitu memudahkan, akhirnya mungkin hanya membutuhkan satu orang. Otomatis yang lainnya jadi penganggur. Pertumbuhan lapangan kerja belum menjawab kebutuhan generasi muda yang baru masuk dunia kerja. Ini disampaikan Mira kepada Pro 3 RRI ya, ketidaksesuaian kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri membuat banyak lulusan sulit memenuhi persyaratan pekerjaan. Menurut Mira, perusahaan juga sering mensyaratkan pengalaman kerja sehingga lulusan baru semakin sulit. Asosiasi yang dipimpin Mira Sumirat selama ini dikenal memperjuangkan isu ketenaga kerjaan dan kesejahteraan buruh. Ia bekerja sama dengan pemerintah maupun pengusaha untuk membangun hubungan kerja yang harmonis. Cuman Pro 2, kalau di negara-negara, beberapa negara maju misalnya ya Australia, kita lihat aja ya, kalau misalnya Australia di perkebunan misalnya jadi pemetik tomat, itu sudah termasuk tenaga kerja. Kalau kita di sini, orang yang membuka lahan embal misalnya yang luas dan dia membutuhkan tenaga kerja seperti pemotong rumput, kita tidak menghitung itu sebagai tenaga kerja ya, tidak didata sebagai tenaga kerja. Padahal lumayan juga ya, mereka potong rumput, saya sempat tanya-tanya, sehari 100.000 teman-teman. Kalau sebulan, jadi dia rutin memotong rumput setiap hari. Dan dia mungkin istirahatnya hanya di hari Minggu, berarti taruhlah 26 hari ya, ya 2.600.000. Tapi yang pasti asosiasi yang dipimpin Mira Sumirat selama ini dikenal memperjuangkan isu ketenaga kerjaan dan kesejahteraan buruh. Ia bekerja sama dengan pemerintah maupun pengusaha untuk membangun hubungan kerja yang harmonis. Lebih lanjut, Mira memberi saran kepada pemerintah antara lain sebagai berikut ya teman Pro 2. Saran-sarannya, mempercepat investasi padat karya.

data terbaru Badan Pusat Statistik BPS, tingkat pengangguran terbuka TPT Indonesia kembali menurun. Namun di balik angka tersebut, tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru meningkat signifikan. Ya, ini mungkin pengaruhnya karena angkatan lulusan juga ya teman perdua, yang mungkin tidak langsung diserap ke bidang kerja karena tadi ya lapangan pengangguran usia muda ini. Indonesia didominasi oleh kelompok usia 15 sampai 24 tahun. Wow, berarti ada pelajar ya yang sudah nganggur. Artinya tidak sekolah lagi, teman perdua. Kalau dia masih sekolah tidak mungkin dihitung sebagai pengangguran karena dia bukan kelompok yang lagi mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka mencapai sekitar 16% sampai 17% yang sebagian besar berasal dari lulusan SMA dan SMK. Hasil survei Angkatan Kerja Nasional Rakernas BPS, jumlah pengangguran terbuka dari lulusan perguruan tinggi tembus 1,3 juta. Saya jadi penasaran berapa banyak yang disumbang oleh kita di Maluku Tenggara dan Kota Tua. Lulusan perguruan tinggi ini meliputi strata D4, S1, S2 hingga S3. Angka ini setara dengan 14,31% dari total 7,2 juta pengangguran nasional. Data BPS menunjukkan TPT pada bulan Mei 2026 sebesar 7,22 juta orang dari total penduduk Indonesia. Awal-awal pokoknya masuk bulan-bulan ketiga 4, 5, 6 BPS merangkum data-data ya, melakukan survei dan merangkum data-data, dan akhirnya sudah merilis itu ya, angka pengangguran usia muda ya teman produk. Gimana, apakah kamu termasuk salah satu yang memberikan sumbangan angka pengangguran usia muda? Tapi mudah-mudahan ya makin kreatif, jadi bisa membuka lapangan usaha, untuk lapangan pekerjaan untuk diri sendiri, bahkan mungkin untuk orang lain.

0: Jumps. Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te coge, ¿no? Pero te coge.
1: Tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
2: Teman terbaik kamu.

Hari ini cuaca di Kota Tua, Maluku Tenggara cerah ya, ada sedikit berawan. Bagaimana dengan wilayah di daerah lain? Yang pasti secara umum wilayah Sumatera sebagian berawan, sebagian lagi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian ada lagi yang berkabut, ada yang berawan tebal. Ada udara kabur juga ya. Kalau di Jawa berawan tebal, ada juga sebagian wilayahnya berawan, ada lagi udara kabur dan cerah berawan. Sementara di Bali dan Nusa Tenggara, sebagian wilayah berawan, sebagian lagi udara kabur. Lalu Kalimantan, ini sebagian udara kabur, sebagian berawan tebal, ada lagi yang hujan dengan intensitas ringan. Kemudian teman Pro 2 di Sulawesi, ada sebagian wilayah berawan, ada lagi yang berawan tebal dan udara kabur. Ada juga di Maluku dan Papua, sebagian berawan tebal, sebagian lagi hujan dengan intensitas tinggi, ringan ya. Kemudian ada juga udara kabur dan berawan. Yang pasti tadi malam dingin menusuk ya. Ternyata hari ini panas sekali. Oke, hujan panas biasa, kita hadapi saja, memang sudah musimnya. Jadi kita tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Kalau di luar ruangan jangan lupa pakai tabir surya, pakai pakaian yang berlengan panjang, celana panjang, sehingga kulitmu bisa terlindung dari paparan sinar.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.